Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, Puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
3: Baik, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Aktiviti apa hari ini? Apa aktiviti hari ini yang best-best kan? Jangan asyik duduk rumah, terperap je kat rumah. Kan dah mula bercuti ni kan? Okay. Antaranya piknik pagi dekat taman, sambil-sambil bersarapan dengan anak-anak kan? Family movie night. Ni malam ni bolehlah malam ni kan? Cari satu filem yang best, yang sesuai untuk tengok sama-sama dengan anak. Ataupun kalau yang aktiviti pagi, aktiviti siang, pergi cari kabut sale. Kabut sale, pasar pagi, cari barang-barang rare. Ni orang panggil apa? Pasar karat. Pasar karat. Mana-mana negeri mesti ada pasar karat punya. Okay. Saya pun dah lama dah tak pergi ke pasar karat KL tu. Hiking santai dan jalan pagi dekat hutan rekreasi. Wah, pun best juga. Yang paling penting, aktiviti bersama keluarga. Pada yang bujang-bujang, aktiviti bersama adik-beradik dan kawan-kawan. Itu sangat-sangat penting. Pasal kita nak menjaga mental health kita. Badan dah penat kan, bekerja satu minggu, mungkin dua minggu tak bercuti. Bila ada kesempatan, ambil peluang ini untuk luangkan masa bersama keluarga dan kawan-kawan. Baik, terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: jimat gitu kenapa? Buat relax tu. Tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Ni ada request daripada seorang ayah ni. Dia kata anak dia Wafa nak dengarkan lagu P. Ramlee dan Saloma daripada Alfa. Okey, nak sampaikanlah. Saya nak sampaikanlah hajat ni sebab dia teman ayah dia pergi pasar karat. Itu yang tadi saya cakap, aktiviti-aktiviti hujung minggu bersama keluarga. Bawa anak pergi pasar karat biar dia tahu betapa bestnya layan barang vintage ni. Oh lama, betul tak? Jadi, baik, jom kita teruskan berhibur. Wafa, untuk awak ni, P. Ramlee dan Saloma, Alfa, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya DJ Art. Pada jam 9 pagi nanti kita akan mendengarkan utama jam 9 daripada Bilik Berita RTM. Okey, baiklah. Apa aktiviti anda? Anda boleh sharekan bersama saya di WhatsApp kita 019-330-4425. Sambil-sambil tu saya ada juga mainkan lagu-lagu yang anda inginkan, yang sempat, yang dapat saya mainkan, saya mainkan. Okey. Baiklah . Dia sebenarnya bukanlah segmen request lagu sebenarnya. Cuma kalau anda masuk dalam TikTok ataupun atau di WhatsApp, boleh saya saya keudarakan lagu permintaan anda, insyaAllah. Okey, baiklah. Jadi teruskan berhibur. Sebelum jam 9 nanti kita ada berita, kita berhibur dahulu. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Baik, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Apa aktiviti hari ini? Oh, ada ni lah. Azlan daripada Ampang. Macam tadi ada yang ajak bawa anak pergi kabut sale kan. Azlan daripada Ampang. Main board game atau kad dengan anak-anak. Ni dia malah nak keluar lah. Tapi okey kan, sekurang-kurangnya ada aktiviti. Dia kat ni kalau nak main game-game macam ni, kalau tak kat dalam rumah, kat taman permainan pun okey kan. Bawa anak tu main kat taman permainan, best juga. Lepas tu no gadget day, beberapa jam fokus sambung, fokus sembang dan aktiviti bersama. Abang Adin, Abang Adin daripada Hulu Langat. No gadget day. Wah, hari Sabtu memang anak dia tak boleh main gadget lah. Atau dan dia pun tak boleh main gadget tu. Kan, dia dah tetapkan macam tu. Jadi 100% dia dapat fokus. Maybe time ni lah kita dapat sembang-sembang dengan anak kan. Kan ada benda-benda yang dia nak sembang, dia tengok ayah dia sibuk je, dia tak ada benda nak sembang nanti kan. Ni sekurang-kurangnya dia dapat luahkan perasaan apa-apa ke kan. Masak menu special ramai-ramai dalam dapur. Wow, ni best, ni best, ni best. Masak-masak memang best. Satu orang satu lauk. Kalau empat orang, empat lauk. Menarik. Baik, camping style dalam rumah untuk anak kecil. Oh. Ini macam mana ni? Ya, Azwa daripada PJ. Macam mana camping style dalam rumah? Dia maybe rumah dia ada ni kot, ada apa, laman, ada tanah sikit ke kan. Pun shock juga. Dalam rumah pun sendiri boleh, tak ada masalah. Cuma buat camping style lah. Pergi memancing sambil healing. Okey. Pergi memancing sambil healing. Ini Kak Ita. Orang perempuan lah bagi ni. Kak Ita ni kaki mancing ke? Alamak, baik ni. Karaoke family dalam kereta masa road trip pendek. Okey, dia maksudnya road trip pendek lah. Maybe daripada Selangor, dia pergi Melaka ke, dia pergi PD ke kan. Sambil-sambil tu karaoke dalam perjalanan. Apa sajalah aktiviti yang anda lakukan. Yang paling penting, aktiviti yang sihat dan bersama keluarga dan rakan-rakan. Jom terus berhibur. Pasha, Aku Bukan Cinta. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, itu dia tadi kita sudah dengarkan berita jam 9 pagi dari bilik berita RTM. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Kalau anda buntu hari ni tak nak masak, saya nak bagi tahu sikit ni. Jom makan angin ke Anjung Utara Selangor. Saya nak promote sikit. Suasana nyaman dan lokasi yang tidak terlalu jauh dari ibu kota menjadikan Anjung Utara Selangor pilihan ideal untuk percutian singkat. Lebih 1 juta pelancong domestik dan antarabangsa dijangka ke lokasi berkenaan sempena tahun melawat Selangor 2025. Sasaran itu berdasarkan pelbagai destinasi menarik termasuk lokasi bersejarah, keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian pilihan makanan laut bermula dari Kuala Selangor hingga ke Sabak Bernam. Kalau tengok di sana, dia macam-macam. Anda boleh makan macam-macam jenis makanan pun ada. Lepas tu anda boleh berjalan ke Bukit Melawati, ke Masjid Raja Lumu, macam-macam. Jadi untuk short vacation sangat-sangat sesuai. Anda boleh pergi ke mana? Ke Utara Selangor. Baiklah, sekarang jam telah menunjukkan 9.14. Lagi sikit 9.15. kita terus Music Express, music tak berhenti. Saya akan beri anda lagu dengan seleksi lagu-lagu menarik. Teruskan Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

0: Baiklah, terima kasih pada yang masih lagi setia bersama saya di Weekend Wake Up. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10.13 minit pagi. Okey, apa saja aktiviti yang anda lakukan? Pastikan aktiviti-aktiviti itu sangat bermanfaat. Jangan sampai membahayakan diri. Dia ada juga aktiviti yang berbahaya, tapi kalau dengan latihan yang betul, anda akan jadikan aktiviti itu satu aktiviti yang selamat. Jadi perlukan latihan. Yang jarang-jarang bersukan, panaskan badan dahulu sebelum bersukan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke Carta 20 Hits Selangor FM. Okey, untuk yang mengundi lagu kita, lagu di Carta 20, anda haruslah mengundi. Macam dulu kita mengundi di WhatsApp kita, betul? Tapi sekarang anda perlulah undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Jadi jangan buang masa lagi, kita teruskan Carta Hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
2: Nombor 20.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Ia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Nombor 17.
3: Turun 4 anak tangga.

0: apa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baiklah, sebentar tadi kita sudah dengarkan dua lagu Tak Adil daripada Aisyah Retno di tangga ke-18, pencalonan baru. Lagu pencalonan baru tapi masih menduduki tangga ke-18. Cepat-cepat undi. Okey, baiklah. Dan yang lagu ke-17, lagu itu turun 4 anak tangga. Aduh, mana peminat lagu balas baik ni? Alamak. Ingat anda, hari ini selepas saja habis saja carta Hits 20 jam 12 nanti, anda dah boleh mula mengundi di Instagram ataupun Facebook Selangor FM dengan nama carian Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Baiklah, jom kita terus dengarkan lagu di tangga ke-16. Lagu ini pun turun 4 anak tangga. Oh, alamak. Come on. Okey, baiklah. Jom terus. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
5: Nombor 16.
6: Turun 4 anak tangga.

0: apa lagi?
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
2: Aku dah cakap, tak nak dengar.
1: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Itu dia tadi, Cak Cak Cekuk dari Wani Khairi. Lagu ini turun 4 anak tangga. Oh, sakit tu. Oh. Banyak anak tangga dia jatuh tu. Baik, lagu selepas ini di tangga ke-15. Oh, lagu ni memang tengah viral-viral lah ni. Okey, banyaklah peminat dia. Jadi ini lagu pencalonan baru minggu lepas. Jom, lagu nombor 15, Adik Saya Habis Sore. Okey, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
4: Nombor 15.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Bila dah dengar lagu Kelantan ni, saya teringatlah minggu lepas saya ada pergi kat area Keramat tu. Anda boleh cari PM Patin Tempoyak. Dia jual patin tempoyak dengan talapia goreng. Ikan talapia goreng. Betul-betul sedap betul lah Abel tu. Kalau Abel tu dengar, saya puji ni. Saya puji masakan Abel. Adik saya Abel Patin seorang. Okey. Baiklah. Jadi lagu itu berada di tangga ke-15. Jadi selepas ini, jom kita dengarkan di tangga ke-14. Kekal daripada minggu lepas, masih belum dapat undian yang sangat baik. Jom, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 14.

0: hanya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa Zia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Itu dia adik saya Abis Soge.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Itu dia tadi dua lagu yang kita keudarakan di tangga ke-14 Nur Leila daripada Haziq Rosabi, dan di tangga ke-15 lagu ini naik dua anak tangga, naik dua anak tangga break dari Misha Omar. Oh, terbaik tu, kan. Jadi itu bermaksud anda mengundi dengan baik lagu-lagu kegemaran anda. Ingat, undian haruslah anda pergi ke Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda dalam carta hits 20. Jom kita teruskan, lagu ini naik lagi cemerlang. Jom kita tengok di tangga ke-12 carta hits 20 Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 12
4: naik 4 anak tangga.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itu dia dua lagu yang berbeza nasibnya. Nur Cinta naik 4 anak tangga, tetapi lagu Seni Berdamai Dengan Takdir nyanyian Naim Daniel turun, jatuh 4 anak tangga. Apa sudah jadi ni? Okey, baiklah. Jadi, kita teruskan. Ingat, kita dah ada cara terbaru untuk mengundi lagu kita. Kalau sebelum ini kita mengundi di WhatsApp, tapi kali ini anda perlu mengundi di Google Form yang berada di link Instagram dan Facebook Selangor FM dengan nama carian Selangor FM 100.9. Baiklah, jom terus berhibur. Lagu di tangga ke-10. Lagu ini naik 1 anak tangga. Jadi minggu ini jom, Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Nombor 10.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Itu dia tadi lagu nyanyian Alfa, P. Ramli dan Saloma. Sebelum itu kita dengarkan Cinta Tersimpul Rapi. Lagu ini, kedua-dua lagu ini naik satu anak tangga. Baik, cemerlang, terbilang. Okey, baiklah. Jom kita teruskan lagu di tangga ke-8. Lagu ini kekal minggu lepas di tangga ke-8, minggu ini juga di tangga ke-8. Ayuh teruskan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
6: Nombor 8.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Baik, itu dia tadi kita dengarkan lagu Rasa dan Takdir dari Irfan Haris dan Menamakanmu Cinta dari Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu ini turun dua anak tangga. Nampaknya dua lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza turun dua anak tangga. Jadi pastikan anda boleh mengundi nanti bila carta dah habis, anda boleh mula mengundi di Instagram kita dan Facebook Selangor FM dengan nama carian Selangor FM 100.9. Ingat tau, jangan lupa undi lagu dalam Carta Hits 20 ni. Semua lagu kegemaran anda ada di sini. Jom kita teruskan lagu di tangga ke-6. Hazama, Aku Bukan Narsisis. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Nombor 6.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah off-point dan lebih energetik dengan ikuti kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itu dia tadi lagu daripada Ara Johari, Terlalu Bodoh. Lagu ini cemerlang. Minggu ini naik 4 anak tangga. Ini hasil undian anda. Terima kasih kerana mengundi lagu-lagu kegemaran anda di Carta Hits 20 Selangor FM. Jom kita teruskan selepas ini. Lagu dari Ahpiz. Lagu ini turun 2 anak tangga. Jom jangan lupa terus mengundi selepas jam 12:30 hari nanti. Selangor FM, Radio nombor 1, orang Selangor.
3: Nombor 4.

0: untuk rumah apa, tak kahwin lagi ke, tak ada anak lagi ke, bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Nombor 3.
3: Naik satu anak tangga.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa dah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
3: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
4: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
3: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
4: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
3: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
4: Selangor FM, pilihan tepat.
5: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
6: Itu dia tadi. Dua lagu saya beri anda dengar terus daripada Afgan Kacamata yang menduduki tangga ketiga. Lagu itu naik satu anak tangga daripada minggu lepas. Dan lagu di kedudukan yang kedua, lagu ini juga naik satu anak tangga dari minggu lepas menduduki tangga ketiga, minggu ini menduduki tangga kedua dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Baiklah, suka saya nak ingatkan, nanti bila sahaja habis sahaja Carta Hits 20 Selangor FM, anda akan boleh terus mengundi di mana? Okey, undi lagu kegemaran anda di media rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM. Selangor FM 100.9. Okey, ingat, tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Jangan lupa, sebab undian anda sangat-sangat bermakna untuk lagu kegemaran anda terus naik di Carta Hits 20 Selangor FM. Baik, selepas ini lagu di tangga pertama, saya nak ucapkan terima kasih pada yang bersama-sama dengan saya daripada jam 6 pagi hingga tamat, sampailah Carta Hits 20 ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menemani saya, dan terima kasih juga semoga anda berpuas hati dengan semua seleksi-seleksi lagu saya. Jom saya tinggalkan anda dengan lagu nombor 1 di Carta Hits 20, Dalam Diam, Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
7: Nombor 1.

Assalamualaikum, selamat tengah hari ucapkan untuk anda. Assalamualaikum. Setelah tadi ya, Ad bersama dengan anda. Jadi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei, saya Anis menemankan anda ketika ini ha. Dan juga untuk yang seminggu ini, insyaAllah hari ini, hari esok, juga hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, nanti minggu depan, okey, saya akan temankan anda lah. Itu untuk jadual seminggu ini. Wah, awal lagi dah share nasi Anis ni ya. Adakah anda sedang makan tengah hari ataupun mungkin untuk anda yang berpuasa ya, sempena 9 hari ni lah kan. Jadi semoga dimurahkan rezeki anda dan juga berlipat ganda pahalanya. Selamat puasa untuk puasa sunat lah. Dan juga kepada anda yang menyapa juga, terima kasih banyak. Nanti kita kongsikan, okay? 019-330-4425, okay? Sambil itu nak dengarkan lagu baru Noh Salih, lagu yang bertajuk Terbang.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812. Dilema kakak abang tidak ada rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hello, selamat tengah hari. Cakap untuk anda 12.19 minit tengah hari. Terima kasih lah sahabat kita ya yang menyapa hari ini 019-330-4425. Okey, antaranya ada siapa kita katanya boleh tenang lihat nak bagi budak-budak main ha. Juga ada sahabat kita yang berada di Kazan. Apa khabar bawan kita? Okey, katanya selamat berhujung minggu 12.6 menghadirkan diri. Itulah tu. Juga ada Cik Dayah katanya tengah sibuk ni Nis. Kita tengah prepare adik-beradik nanti nak pergi ke konsert BTS katanya pada bulan Disember ini. Woi, lambat lagi lah dek. Woi, kumpulan BTS yang bakal menghadirkan diri mereka ke Kuala Lumpur. Okay, apa pun yang kepada anda, kalau nak kongsikan aktiviti anda, jangan malu-malu, okay? Boleh hantarkan ke 019-330-4425. Juga boleh call juga kat radio 03-2287-3203 ataupun 2287-3204.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello, selamat bersyuting dan manage sekolah ni 2 minggu. Apa agaknya programnya yang telah diaturkan oleh keluarga tersayang. Adakah nak pergi ke taman tema, tempat percutian? Jangan risaulah kadang, alah bajet tak ada, sekali percuti dah kena 1,000. Yelah itu kalau ado-ado buat cara ado-ado. Kalau tak ada, kita buat cara tak ada. Betul tak? Jadi kalau cara tak ada macam mana? Alah, kita bolehlah bawa pergi tasik ke, bawa pergi terjun ke, isi petrol lah kan. Bawa pergi berdekatan, pergi balik hari ke. Ya tak? Kalau ada rezeki lebih sikit, dapat dalam cuti satu malam pun on. Budak-budak kan, tidak-tidak pun kita setting adik-beradik tidur rumah sedar mara ke. Sambil tu bolehlah bawa bekal ke kan, melibatkan sukan ataupun kemahiran fizikal mereka, memperkenalkan kepada basikal lah. Bawa balik kampung ada basikal-basikal tua tu ke, pakai aja. Sambil tu boleh main masak-masak kan, main chat-chat ke apa ke. Jadi insyaAllah dengan aktiviti kesenian ke kan, mengajar dia memberus, mengajar dia mewarna, lepak sesama kadang bukan apa pun, diorang nak masa bersama dengan bonda, dengan ayahandanya. Nenek dia pun boleh, atuk dia pun boleh. Ambil-ambil kertas, buat lalu origami. Wow, budak-budak kan macam suka kan. Tengoklah umur berapa, remaja ke kan, ataupun mungkin anak-anak sekolah ke, yang sekolah rendah tu, yang tadika ke, yang kecil ke. Apa-apa selamat bercuti. Sesama itu kalau ada tempat bercuti yang best, tempat makan yang best, okay, bolehlah kongsikan sesama kan. 019-330-4425. Ada sesama kita menyapu ni, Husin yang berada di Kuala Lumpur. Juga ada Ikaw Kimono, kita Nur Atika. Tak ketinggalan juga dengan ucapan selamat hari raya dan ha. Katanya Selangor, cuaca sekarang ni hujan ni sekat jalan kebun, kata Cik Muhammad Kamaruzani. Alhamdulillah, hujan rahmat, Allahumma salli ala fi'an. Juga ada Tizai kita, katanya menemankan di hujung minggu, salam sayang. Juga ada sahabat kita ni, kita nak dengar lagu Dodo yang selawat daripada Ustaz Zul, boleh? Boleh Fahmi, nanti dengarkan, okey? Ada juga nak pergi ke Kenduri. Selamatlah ke Kenduri, sis Zaini berada kat Puchong tu. So, sambil kita dengarkan dulu lagu Zuhud.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello, selamat tengah hari di Cakap Untuk Anda 12.43 minit tengah hari. Apa program? Okay, bersama dengan Raya Haji ni. Ada rezeki ke? Kalau ada rezekinya untuk melapah tahun ini, alhamdulillah. Kalau tak ada, insyaAllah didoakan semoga sampailah rezeki. Okay, untuk sembelihan untuk ahli keluarga sendiri. Semoga dapat banyak manfaat di dunia yang abadi nanti kan. Amin rabbal alamin. Dan kepada anda juga yang baru je buka radio, selamat mendengarkan 100.9. Anda juga yang dalam perjalanan balik ke kampung, walaupun minggu depan ini salalah tu je sekolah ni baliklah terus eh. Ada juga yang mungkin tengah rangka-rangka lah sekarang ni kan. Tapi pun jangan lupa, kalau sebelum tinggalkan rumah, pastikan tutup semua apa suis untuk penapis airnya kan. Pastikan dululah elektrik dan keselamatan rumah semoga terpelihara. Okay, amin rabbal alamin. Dan samalah kita doakan juga, okay, untuk 8 rumah yang terbakar dekat kedai buluh ya, iaitu 5 yang terbakar sepenuhnya kedai tersebut. Di mana tu? Di Kota Baru. Telah menjejaskan 8 biji rumah, 5 yang memang 100%

Bakarannya memang hangus betul rumah tu ya. Ha. Jadi kita doakanlah semoga ahli keluarga yang terlibat berkata dapat redha lah menerima ketentuan ilahi. Itu yang telah dikongsikan oleh Pusat Gerakan Operasi JBPM dan kita ucapkan juga lakan kepada semua unit beruniform yang bertugas sempena dengan raya ni. Okey, semoga selamat selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey, apa pula kepada anda? Semoga selamatlah ke mana jua destinasi anda ketika ini. Selamat pagi, selamat balik.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garis yang berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, Kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
4: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Rakyat itu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki itu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
5: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disaran lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
6: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia Alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi, banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan bijirin. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zach Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali sukan badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergu lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwayik dijadual menentang Gozifei Nurizuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi turut memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Landgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Music dan penting.

0: Mawaddah.
1: Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين اللهم نوّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم العقلية والنقلية والذوقية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Taala. Selawat dan salam dekat atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. InsyaAllah kita sambung lagi dengan pengajian kitab Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab yang berjudul Fiqhus Sirah karangan Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Baik, kita sedang di pertengahan kisah peperangan Badar. Pada pengajian yang lalu kita telah sampai kepada malam sebelum tercetusnya peperangan Badar. Ketika itu masing-masing angkatan perang, iaitu angkatan Muslim dan juga angkatan kafir, masing-masing sudah berada di kem perang masing-masing, kerana esok mereka akan bersemuka, mereka akan berhadapan dan mereka akan bergempur antara satu sama lain. Daripada malam sebelum tercetusnya peperangan Badar, Nabi SAW di dalam kemahnya, baginda SAW menggunakan sepanjang malam untuk menangis, merintih dan merayu kepada Allah SWT agar Allah SWT kurniakan kemenangan kepada tentera Muslim. Sebenarnya Allah SWT telah pun mengkhabarkan pada Rasulullah SAW bahawa mereka akan menang, iaitu tentera Muslim akan menang peperangan Badar. Dan Rasulullah pun dah bagitahu kepada para sahabat bahawa Allah telah beritakan kepadaku bahawa dalam peperangan ini kita akan menang, iaitu angkatan Muslim akan menang. Akan tetapi telah menjadi sifat Nabi SAW, sesuatu yang apabila Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Nabi SAW, baginda tidak akan goyang kaki ataupun tidak akan take for granted. Ya. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam akan gunakan peluang yang ada untuk menunjukkan kehambaan yang lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, pada malam sebelum berlakunya peperangan Badar, apabila Allah dah janjikan, Rasulullah dah boleh ya, lepas sembahyang Isyak, kemudian wirid dan zikir sikit-sikit, doa sikit-sikit, dah cukup rehat. Dapat rehat yang mencukupi kerana esok is a long day. Esok nak gempur. Tapi Nabi SAW tidak ingin berehat, tetapi Rasulullah SAW ingin tunjukkan lebih lagi kehambaannya kepada Allah SWT dengan merayu dan merintih kepada Allah. Sampai pada tengah malam, dah nak pagi dah. Dah nak dekat waktu subuh, waktu tahajud ni. Sayyidina Abu Bakar perasan yang Rasulullah SAW masih belum tidur, masih menangis, merayu, merintih, berdoa kepada Allah SWT. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjanjikan kemenangan kepada kita dan pasti kita akan menang? dan pasti Allah akan menangkan kita, dan Allah tidak memukiri janji. Rehatlah wahai Rasulullah, rehatlah, esok kita ada hari yang penuh dengan kegentingan, penuh dengan kepayahan. Maka Nabi SAW toleh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu. Wahai Abu Bakar, benar bahawa Allah Ta'ala telah janjikan kemenangan. Akulah yang diberikan berita tersebut. Akan tetapi, aku suka untuk tunjukkan kehambaanku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah aku yang lebih sepatutnya untuk tunjukkan kehambaan sebagai tanda kesyukuran kerana Allah nak janjikan kemenangan untukku? Demikian hakikat kehambaan. Sesuatu yang dah dijanjikan tapi tidak take for granted. Kita boleh lakukan sesuatu yang lebih lagi untuk tambahkan lagi makna dan hakikat kehambaan dalam jiwa kita, untuk membina hubungan kalbu kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, seperti juga dalam hadis Tirmizi, ya, ketika Rasulullah berada di Madinah, ya, dan Sayyidina Aisyah radhiallahu anha melihat Rasulullah kalau bangun malam, solat malam begitu lama dan panjang sekali. Ya, bayangkan sahabat Nabi SAW pernah dengar Rasulullah baca di dalam solat tahajudnya, lepas Al-Fatihah baginda baca seluruh Al-Baqarah. Kemudian rakaat yang kedua, selepas Al-Fatihah Rasulullah baca seluruh Ali Imran, surah Ali Imran. Dan rakaat yang berikutnya, selepas Al-Fatihah Rasulullah baca seluruh surah An-Nisa. Rakaat yang berikutnya, selepas Al-Fatihah Rasulullah membaca seluruh surah Al-Ma'idah.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

Mawaddah. Jadi Saidatina Aisyah pada suatu ketika berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya lihat tuan apabila sembahyang malam begitu lama dan begitu panjang sekali sampai bengkak-bengkak kaki." Ini perkataan Saidatina Aisyah. Saidatina Aisyah kesian. Macam ayah dia tadi dekat peperangan Badar, Saidatina Abu Bakar kesian tengok Rasulullah. Jadi sekarang Saidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu kata dia kesian tengok Rasulullah. "Ya Rasulullah, berehatlah. Janganlah terlalu bersusah-bersusah kerana Allah, bukankah Allah sudah mengampunkan dosa tuan, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tuan maksum daripada segala dosa. Maksudnya tuan telah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT." Maksudnya kalau Rasulullah tak sembahyang malam sampai bengkak-bengkak kaki pun, Rasulullah tetap manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT. Manusia yang maksum, manusia yang suci daripada segala dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toleh kepada Saidatina Aisyah mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, bukankah aku sepatutnya lebih lagi menunjukkan kesyukuranku kepada Allah dengan segala kurniaan yang kamu sebut tadi? Allah bagi aku macam-macam kurniaan anugerah, bukankah aku lebih lagi kena tunjukkan kesyukuranku kepada Allah? Maka peribadatanku ini, ibadahku ini yang aku lakukan, mudah-mudahan ini adalah menzahirkan kehambaanku yang penuh kesyukuran kepada Allah. Aku hanya hamba abdi yang tidak memiliki apa-apa. Allah yang kurniakan aku segalanya. Maka aku suka untuk tunjukkan kesyukuranku sebagai seorang hamba. Abdan syakura, kata Rasulullah. Aku nak tunjukkan, aku nak bersungguh-sungguh menzahirkan kehambaan diriku dan kesyukuranku kepada Allah. Itu abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi Rasulullah mengajarkan kita suatu mentaliti yang tinggi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang Muslim dikata tak payahlah nak bersungguh-sungguh beramal, yang penting kita dah orang beriman. Yang kita dah

0: Orang Islam confirm masuk syurga, dia kata. Tak payahlah nak beria-ia sangat, nak beramal. Sanggup berhabis tenaga, berhabis masa, berhabis harta untuk nak beramal. Biasa-biasa je sudah cukup. Yang penting kita beriman, yang penting kita Islam. Dan kalau kita nak berdosa pun tak apa. Kalau berdosa pun, kalau kita enjoy pun hidup kita, yang penting kita Islam. Orang Islam ni, dia kata, dosa macam mana pun, destinasi terakhir dia mesti syurga juga. Ha, tengok. Perkara-perkara yang seperti inilah ya, yang dikhawatiri oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, jangan take for granted. Sentiasa ada ruang untuk meniti makam yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. Dunia dan akhirat, kita inginkan kemuliaan yang lebih lagi daripada Allah. Kita ingin tinggi, ketinggian darjat yang lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjelang pagi Jumaat tahun kedua Hijrah, peperangan antara musyrikin dan muslimin pun bermula. Ha, baik, pada keesokan harinya adalah hari Jumaat, hari di mana tercetusnya peperangan Badar. Untuk memulakannya, Rasulullah SAW mengambil segenggam anak-anak batu, dicampakkan ke arah Quraisy sambil berkata, binasa sekalian muka, binasa sekalian wajah-wajah orang yang menentang Islam. Maksudnya, angkatan Muslim di sini, angkatan, jadi mereka dah nampak angkatan kafir di sana, kafir Quraisy dah nampak belah sana. Jadi Rasulullah genggam beberapa batu sebagai suatu isyarat, dicampakkan ke arah mereka. Batu-batu tadi tak terkena mereka, lemparan batu tak terkena mereka sebab mereka masih jauh. Tapi sebagai suatu isyarat, suatu isyarat memohon kemenangan daripada Allah SWT, melakukan sesuatu gesture ataupun melakukan sesuatu tindakan dengan mengharap kebaikan daripada Allah SWT. Ini dibenarkan di dalam Islam. Ini dibenarkan dalam Islam. Melakukan sesuatu yang baik dengan harapan kita mendapat nasib yang tuah di sebaliknya. Ini tak menjadi masalah. Ya. Yang tak diperbolehkan adalah mempercayai kepada nasib sial. Nasib sial. Ini tak dibenarkan dalam Islam. Tetapi untuk melihat kepada perkara-perkara yang tertentu dengan kita menyangka bahawa ini tanda perkara yang baik akan datang, ya, ini tidak menjadi masalah. Katakan kupu-kupu, katakan dia nampak rama-rama, butterfly masuk dalam rumah, ini rezeki nak datang, tak ada masalah. Takut ada orang tanya, macam mana kepercayaan macam tu, tak syirik ke? Tak. Ya. Dalam Islam bahkan digalakkan untuk apa yang berlaku, kita mempunyai expectation yang baik, kita mempunyai persepsi yang positif, kita menjadi orang yang optimistik terhadap perkara di atas alamat-alamat dan tanda-tanda yang terjadi, sama ada apa yang kita nampak depan mata ataupun yang kita lakukan sendiri, yang kita lakukan sendiri.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad. Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Bestie Selangor FM. Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad. 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello, kembali lagi bersama dengan saya Anis dalam pilihan hujung minggu. Jadi boleh beritahu, okay? Lagu apa yang anda suka nak dengar? Sambil-sambil nak jemputkan anda nanti singgah ke live kejap lagi dalam Silang Budaya. Kenapa? Si Anis ya, dari Selangor FM, saya lah bakal bersama dengan sahabat kita dari Limbang FM. Wow, siapa? Nantikan, okay? Pada pukul 3 petang ini, boleh singgah ke Facebook, juga ke TikTok. Dan saya sangat-sangat menghargai anda kalau anda komen kat situ, kat Facebook anda tu, dekat TikTok tu. InsyaAllah nanti kita menyapa kat situ, okay? Dan seperti biasa, waktu begini, kita ada apa? Kita ada pilihan hujung minggu.
4: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Sebab anda dengar raya ni, mungkin anda nak dengar lagu raya ataupun mungkin anda nak kongsikan persiapan raya anda dalam perjalanan ke, pergi servis kenderaan ke, ataupun mungkin pergi buat rambut, buat kuku, buat kening. Siapa tahu nak tukar colour rambut. Wow, insyaAllah yang penting halal. Daripada sahabat kita Hidayah binti Hussein, katanya nak buat butterfly card. Wow, mesti cantik, menarik, comment mana bomb. Katanya nanti nak dengarkan lagu Serumpun. Alright, nak dengar Serumpun Mimi Fly eh. Lagi siapa lagi? Meh, jangan malu-malu. Begitu kat saya lagu apa yang anda nak dengar dalam pilihan hujung minggu di Selangor FM setiap Sabtu Ahad 2 petang hingga pukul 5 petang.

0: ketik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Kita berada di 37 ya, batu 37 darat Sabak Bernam. Haji Wan Salman Naim semoga terhibur okay, dengan lagu permintaan. Semestinya punya lagu. Kalau anda nak lagu anda sendiri disiarkan kat radio, kena rajin sikit. Ambil je phone, typekan je tajuk lagu dan juga penyanyi, hantar ke nombor.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan juga nak peringat lah ya. Oh, peringat apa? Macam perhangat pula. Perhangat makanan ke? Eh, bukan. Peringat pukul 3 petang nanti ya dalam Silang Budaya. Silang FM dan juga Limbang FM. Kiranya DJ ni bergabung lah. DJ dari Limbang kat sana. Saya, Silang FM, dekat sini. Menemukan anda. Nanti kan bergabung. Dua radio serentak. Simbang-simbang lah tajuk. Kemana kita ni? Gitu tajuknya. Kemana tiga kita ni? Pukul 3 petang nanti boleh singgah juga kat live Selangor FMK, TikTok juga di Facebook. Semua program yang hari ini diterbitkan oleh Puan Mira. Dan juga kepada anda, di manakah lokasi anda berjalan-jalan tu? Okey, apa khabar Mak Ngah kita dari Subang? Mak Ngah sihat? Jangan dekat The Zoo. Sihat ke The Zoo? Okey, nanti kejap lagi ya. Lagu yang telah diminta oleh adik Ainul yang berada kat Kelang. Katanya ni sekitar lepak rumah kakak kita dengan bayi Pa cuti-cuti di USIM ni. Wah, alhamdulillah. Patutlah ramai ramai budak cuti bersama dengan Raya Haji ni kan. Bukan budak sekolah je, budak kat U-Point kan. Katanya nak dengarkan lagu baru Zinakal dan juga MC Z, lagu yang bertajuk Lemas. Juga ada bawaan kita berada di Kajang. Selamat Raya bang, nak dengarkan lagu Suci Lebaran. Tak ketinggalan juga ada Kanda Zoo di Ulu Yam. Hai Kanda Zoo, katanya nak dengarkan lagu Tangisan Dalam Kerinduan. Alright, alright, alright. Nanti kan di Selangor FM.

ini Salam Kerinduan lagu Farah. Lagu telah diminta oleh Kanda Zoo. Semoga terhibur. Tak tahu macam ni ha? Apa agaknya menunya tu? Selamat jam selera untuk anda yang lewat sikit makan tengah hari. Ada juga yang tengah mikir-mikir ni, apa nak buat ni? Menu tradisi ke? Menu western ke? Nak buat pasta lah, aka spaghetti kan. Tapi itulah, kalau kita biasa pakai yang dalam tin ke, contohlah kan, untuk kok-kok lah kan, nak cepat, tu yang masak pasta tu. Tapi mungkin, mungkin lah boleh cuba resipi baru. Semalam saya tengok cerita masak-masak lah kan. Mat Salih ni dia buat pasta, tapi dia pakai sayur tau. Yang peliknya, dia pakai sayur apa? Timun, terung dan juga tomato. Dekat minyak, minyak dia letak minyak sikit je lah. Dia letak timun sebatang tau, lepas tu terung pun sebatang, lepas tu tomato 3 biji. Lepas tu bila dia merenih tu, dia, sebab dia tutup, kita macam dah kedap tu, dia dah beruap kan, jadi dia berair lah. Lepas tu bila dia dah macam dah nak masak, okay, dia buka lah penutup periuk tu. Lepas tu dia hancur-hancurkan dia macam dah berkuah lah. Lepas tu dia letak heavy cream kan, lepas tu dia dah jadi macam bersusu lah kan, sebab letak heavy cream. Lepas tu dia bubur garam sikit ke, macam tu lah, garam sikit, gula sikit. Lepas tu dia masukkan pasta yang telah direbus awal lah kan. Lepas tu masukkan je pasta kat situ. Tengok macam sedap je, saya pun nak cubalah. Saya cerita kat anda, tapi saya pun tak buat lagi. Walaupun dengar macam, ya betul kau masak spaghetti dengan timun, tapi kan, tapi dia macam jadi pasta vegetarian lah. Memang sangat sesuai lah kepada siapa yang sangat suka sayur ataupun mengelak makan protein. Memang maksudnya memang makan sayur lah kan. Jadi bolehlah cuba pasta sayur ataupun pasta veggie lah, dengan macam best sikit kan. Pakai apa? Pakai timun sebatang, terung sebatang, lepas tu Mak Salih tu letak 3 biji tomato, dia tutup, dia uapkan dengan minyak sikit. Lepas tu bila dah merenih, dah lembut, dia hancur-hancurkan. Lepas tu dia bubur garam sikit, dia letak heavy cream dulu. Lepas tu masukkan pasta, gaul-gaul, letaklah garam sikit ke kan, gula ikut ikut rasa kita. Tadaa, dah siap. Gitu. Kadang-kadang mungkin kita nak kena keluar daripada kepompong kebiasaan kita kan. Balik-balik pakai dalam tin, ataupun balik-balik pakai yelah yang kita dah biasa pakai. Kita cuba sesuatu yang lain. Gitu. Okeylah, apa pun, jom kita dengarkan lagu seterusnya dalam pilihan hujung minggu yang telah diminta oleh Mak Ngah. Nak dengarkan lagu Mas Indah Yu Shatu.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4445. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yeah, terus WhatsApp ya, boleh anda hantar kalau anda nak dengar lagu yang anda suka. Tapi sebelum tu, ya, jangan lupa kejap lagi. Okay, kita nak bersama dengan Limbang FM dalam Silang Budaya. Jumpa singgah anda tahu ke Facebook Selang FM, juga di TikTok Selang FM kan. Kau komen kat situ, like, tap. Sangatlah saya hargai tau. Dan juga sedikit lah ya, okay, perkongsian untuk anda yang berada di mana. Okay, ada beberapa negeri yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia. Okey, yang melanda di mana? Di Negeri Sembilan, Melaka, juga di Johor dan juga beberapa tempat di Sabah. Kenapa? Ha, okey, ribut petir yang melanda hinggalah pukul petang inilah sampai sebelum masa ni. Jadi mungkin anda jugalah kan, di mana lokasi anda nak berjalan jalan tu, mungkin boleh singgah-singgah ke Met Malaysia. Okay, semoga insyaAllah selamat pergi, selamat balik dan enjoy. Jangan nak pergi bercuti, nak mengamuk, kena belajar bersabar insyaAllah. Semoga dikurniakanlah kesabaran dalam diri kita ini, amin. Ini lagu baru Intan Maya, okay, lagu healing kita tajuknya. Kemain lagu healing kita.

Zana, ya, selamat mendengarkan pilihan hujung minggu. Dan selepas ini kita bakal bersama dengan sahabat kita dari Limbang FM. Okey, dan dalam masa yang sama juga kepada anda, jemput singgah ke Rumah Biru Selang FM. Juga di TikTok Selang FM ketika ini, jemput tap tap tap. Okey, cari je Selang FM 100.9.

0: Okey, Jam Maslid, dia nama sebuah lagu tad kubu band bersama lagu No Nganduan. Jam Maslid, Jati akan bersama saya kawan Jati lah Tan Selangor FM berkaitan dengan program Silang Budaya. Hello.
1: Hello, Sibil.
0: Hello, DJ Anis. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya di sini sihat lah. Awak sihat ke, Sibil?
0: Sehat jugalah.
1: Betul ke tu? Salam kenal lah, ya. Sibil, kalau petang-petang macam ni kan, Sibil kan? Yeah. Awak minum air teh tarik ke kopi? Eh, manisnya. Ingatlah dekat saya, okey? Anis di Selangor FM.
0: Oh, ya, begitu. Okey, sekarang ni kita bersama dengan program Silang Budaya, stesen berkembar. Topik kita hari ini adalah, kita ada dua topik ya kan?
1: Iyalah tu.
0: Kita ada topik pelancongan dan juga makanan tradisional.
1: Ya, kita macam lancong. Yeah. Sambil-sambil tu kita makan-makan sedap kan?
0: Ya, yeah, betul. Okey, jadi sebelum kita memulakan topik kita, kita berhibur dulu. Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya. Lagu yang bertajuk Mari ke Limbang.
1: Wah, jom kita ke Limbang dalam Silang Budaya bersama Selang FM.
0: Ya.
2: Apa yang tadi subuh?

0: Lagu dari kumpulan Dark Horse dengan lagunya Mari ke Limbang.
1: Mari. Hello. Hi. Saya pun teringin juga nak pergi Sibil ke Limbang tu. Boleh, kalau pergi Limbang kalau kita masa, nak cari apa Sibil?
0: Kalau selalunya orang datang Limbang ni ataupun pelawat, pengunjung kah, pelancong kah, akan selalu mencari tahai.
1: Tahai?
0: Limbang terkenal dengan tahai sebenarnya.
1: Oh, tahai eh? Tahai tu makanan lah eh? Ke apa?
0: Ikan.
1: Oh, ikan. Tahai. Wow, ikan tahai. ikan tahai pertama kali saya dengar.
0: Ya ke?
1: Nanti saya cari lah maklumat ni. Walaupun saya hobi suka masak, tapi pertama kali, tak tahu lah kalau ada nama lain ke kan? Di Semenanjung?
0: Ikan tahai, kalau ikan tahai apa nama? Dalam, atau
1: tehai. Om Putih kata tehai.
0: Ikan tamban.
1: Oh, kena cuba makan ikan tamban eh. Versi masak Limbang punya.
0: Tamban di yang di Salai.
1: Dan
0: juga kalau nak cuba banyak sebenarnya dari tahai tu kita banyak makanan yang tu, makan sambal tahai, tahai keropok tahai.
1: Keropok.
0: Banyak ni sebenarnya.
1: Okey, kita kena cuba ni. Okey, itu kalau di Limbang ya. Kalau ada rezeki nanti mungkin Sibil boleh datang juga ke Selangor. Ada banyak makanan tradisi boleh di Selangor eh. Tahai eh. Tahai Sibil eh.
0: Bukan tahai.
1: Jadi awak jadi tahai, saya jadi tamban.
0: Alamak.
1: Gura-gura. Okey, selain daripada nasi ambeng.
0: Okey, kalau di Selangor macam mana?
1: Okey, selain daripada nasi ambeng, sate kajang, punten kot lah.
0: Sate kajang.
1: Kan, kot lah Sibil pernah cuba.
0: Belum lagi sampai dengan sate kajang tu.
1: Belum lagi.
0: Cuba juga.
1: Nanti cuba ya. Tapi saya juga suka nak kongsikan selain daripada makanan yang saya sebut tadi, sambal taun kulit lembu.
0: Sambal taun.
1: Kulit lembu. Awak pernah cuba tak?
0: Belum. Sambal taun tu apa tu?
1: Kita ada banyak versi. Yang saya nak kongsikan sedikit sebanyak lah dari negeri Selangor sendiri kepada anda yang tengah singgah juga kat live sekarang ni. Sambal taun versi kulit lembu. Sibil.
0: Versi kulit lembu.
1: Lembu tu kan, kita ambil kulit dia. Lepas tu nanti kita rebus. Kalau saya suka rebus lama-lama lah, macam 3 hingga ke 5 jam ke kan, bagi betul-betul
0: sampai dia lembut.
1: Sampai dia lembut. Lepas tu senang kita nak buang kulit dia, bulu dia tu kan. Kalau tidak kan, kembang tekak kalau dah termakan sekali bulu kulit tu kan. Kulit lembu tu. Lepas tu kan, Sibil, kalau boleh dikongsikan, boleh ke saya nak kongsi sikit?
0: Boleh. Silakan.
1: Sebab saya memang suka buat sambal taun kulit lembu tu. Sebab bila kita dah masak, kita bagi orang, walaupun orang tu dah warga emas 70-80 tahun, dia sendiri terkejut. Apa ni? Saya suka. Sebab dia makanan tradisi yang insyaAllah yang unik lah kalau di Selangor ni boleh dicuba. Sebab menggunakan kulit lembu, lepas tu kita pakai santan pekat yang original lah kalau boleh kan. Lepas tu kita pakai ikan bilis ataupun udang kering. Selain daripada tu, kita pakai minyak masak. Sibil, kalau ada goreng-goreng telur, goreng-goreng ayam ke minyak dia tu. Kalau kita
0: bekas-bekas dia tu.
1: Minyak terpakai lah kira kan. Inilah waktunya untuk kita leburkan dia. Maknanya jangan sesimpan lagi. Kita habiskan guna. Kalau saya lah. Saya pakai minyak tu sebab kita nak masak sekali banyak. Kalau macam biasanya kalau saya suka masak tu macam terus berkilo-kilo lah. 1 kilo ke 2 kilo ke 3 kilo ke kan.
0: Banyaknya.
1: Banyak. Lepas tu seronok lah kita dapat share-share rezeki dengan kawan-kawan, dengan jiran tetangga kan. Jadi selain daripada minyak masak juga, pakai cili padi, lengkuas muda. Okay, bawang merah, bawang putih. Kalau saya pergi beli kat pasar, kat shopping mall ke, saya suka yang dah siap kopek punya. Kira macam dah buang kulit, senang kan. Dan juga pakai kunyit hidup. Macam tu.
0: Kalau di Selangor guna kulit lembu, kalau di Limbang pun ada juga sebenarnya.
1: Tapi panggil
0: guna
1: apa?
0: Kulit kerbau.
1: Kulit kerbau.
0: Masakan dia masakan bubur pedas kulit kerbau.
1: Bubur pedas eh. Kalau kita ni sambal tahu ni, dia kenapa panggil sambal? Sebab nanti kita tumis dia. Yang tadi saya sebut bahan tu, bila kita dah blender dia, kita kisar lah kan. Lepas tu kita tumis. Lepas tu kita masukkan kulit lembu tu yang kita dah potong-potong. Lepas tu kita dia dah merenih kan, 1 jam 2 jam. Kita masukkan santan. Siap. Bubur cili padi pedas-pedas sikit kan. Kalau yang tadi, kalau kulit lembu tu kita panggil apa nama masakan tu eh? Kulit kerbau. Bubur, kulit kerbau pedas, awak tu.
0: Bubur pedas kulit kerbau.
1: Bubur pedas kulit kerbau.
0: Kulit kerbau tu direbus lama lah, 3 jam mungkin untuk lembut. And then baru dia dihiris halus-halus. Jadilah campur dengan bubur tu tadi.
1: Wow, dia masak sekali ke dengan bubur ataupun dia asing kan bubur atas dia? Oh, masak sekali.
0: Masak sekali.
1: Alah-alah bubur lambuk lah bubur lambuk kulit kerbau.
0: Macam tu. Cuma ramuan dia lain saja. Ramuan dia kulit kerbau.
1: Okey, kita datang ke awak nanti.
0: Okey, cerita dengan makanan pula kita ni.
1: Kan kepada anda kan. Oh, siapa tak suka makan? Yeah. Orang Malaysia. Oh, ni original. Original orang Malaysia.
0: Betul. Okay. Sebenarnya masyarakat Bisaya juga ada makanan tradisionalnya. Okay. Di mana ambuyat. Ada pernah dengar ambuyat?
1: Pernah. Cuba je belum.
0: Ya, kalau ambuyat ni memang terkenal di Borneo lah sebenarnya.
1: Okay.
0: Dan salah satunya makanan masyarakat tradisional Bisaya. Uh-huh. Dan saya adalah kaum Bisaya di Limbang sini ya.
1: Bisaya Bisaya?
0: Bisaya.
1: Bisaya. Wow.
0: Okay. Dan juga makanan ambuyat ini selalu daripada kanji dari sagu rumbia.
1: Sagu rumbia. Okay. Yeah. Mm-hmm.
0: Cara memasaknya cuma sediakan sagu tu tadi dan juga air panas saja.
1: Oh, sagu dengan air panas.
0: Campur ni sagu dan digaul-gaul sehingga dia macam jelly lah.
1: Faham.
0: Macam gel.
1: Ni dah masak lah kan.
0: Dah masak lah tu. Itulah dia. Sagu kalau dalam bahasa Bisaya natok kami kata.
1: Natok.
0: Oi,
1: natok. Natok ni dia jenis yang biji-biji tu ke ataupun yang awak pakai tepung ke macam mana?
0: Macam tepung. Kadang-kadang ada yang macam tepung.
1: Menarik.
0: Sagu. Itulah dah. Simple tapi sedap. So, yang sedap dia adalah
1: kasih sayang tu kan?
0: Dia. Sambal dia. Bukan kasih sayang. Sambal dia. Cicah dia.
1: Wow.
0: Cicah dia. Kalau masyarakat Limbang banyak sebenarnya cicah dia. Ada simple, ada yang guna masam, ada juga daripada bambangan.
1: Bambangan?
0: Sambal bambangan. Mm-hmm. Ya. Yang masam-masam lebih
1: popular.
0: Bagus, sedap lah. Lagi sedap lagi kalau dia masam-masam. Itulah.
1: Sebab saya tanya pasal sagu tadi tu.
0: Salah satunya
1: ya. Sagu tu saya tanya tepung atau biji tu bukan apa. Sebab kalau kat Selangor ni pun ada juga sagu. Tapi dia lempeng sagu mata ikan. Agak popular lah kat sini juga.
0: Sagu juga.
1: Tapi dia pakai yang biji-biji tu lah kan. Kita buat lempeng tapi kita pakai sagu mata ikan tu. Yang bulat-bulat yang kecil biji-biji tu kan. Tapi natok ni dia tepung
0: Tepung tapi dia macam ada lembap-lembap. Macam mana cakap?
1: Faham. Dia tak kering lah.
0: Lembap. Dia tak kering tu.
1: Lembap sebab dia tak kering
0: Ya.
1: Okay.
0: Itulah dia. Dan juga itulah salah satu.
1: Ada banyak lagi
0: salah
1: kan?
0: Salah satu masyarakat. Ada sebenarnya.
1: Saya suka dengar lah. Saya pasti.
0: Masa tu. Salah satu dia kelupis lagi. Kelupis memang terkenal. Masyarakat Bisaya. Kalau di Limbang semua rasanya semua masyarakat kaum-kaum di Limbang kelupis adalah satu macam mana cara
1: popular satu, lah semua ada
0: popular
1: semua etnik
0: Kedayan, Melayu Limbang, Iban dan juga Bisaya salah satunya memang kelupis tidak akan
1: tinggal
0: larilah tidak akan ada tidak akan tinggal itulah kelupis sebab kelupis ini salah satu macam
1: simbolik ke?
0: Makanan wajib lah, simbolik juga, simbol perpaduan. Kalau dulu, kalau untuk masyarakat Bisaya digunakan semasa musim keramaian ataupun pesta ataupun ada acara tertentu.
1: Yang istimewa lah ya.
0: Sekarang ni sudah digunakan seperti biasalah. Boleh
1: cari di mana-mana
0: Cari di mana-mana sudah.
1: Wah, dia kelupis ni dipakai apa?
0: Dia pakai nasi pulut.
1: Faham.
0: Jadi pulut. Kalau nak sedap lagi boleh lagi tambah isi dia tu.
1: Tambah isi dia.
0: Sambal dia kan dalam
1: kelupis itu tadi. Faham. Saya dah dapat membayangkan. Lala pulut panggang gitu.
0: Lebih kurang tapi lain rupa dia. Seperti dalam slide tu memang ada sebenarnya.
1: Okey, saya dah tambah lapar. Marilah kita pergi minum air dulu.
0: Ya.
1: Sebelum kita bersambung, lepas ni kita nak dengar lagu apa ni? Sibil.
0: Okey, kita dengar lagu kalau tadi Mari ke Limbang dalam bahasa Limbang kan. Sekarang kita akan dengar lagu Bisaya.
1: Bisaya.
0: Sekarang kan sekarang kan siaran Bisaya, so kita dengarlah lagu Bisaya. Jadi untuk itu kita akan dengar lagu dari
1: Limbang FM.
0: Limbang FM dengan lagunya Ngintai Pitio dari Aben.
1: Alright, jom kita dengarkan.
0: Ya, sama-sama.

0: Okey, Anis, itulah dia. Dia ngintai PTO.
1: Mengintai. Faham ke? Saya faham ngintai je.
0: Ngintai? Ngintai tu apa?
1: Yang saya faham ngintai tu kita jeling-jeling tengok orang, tinjau pakai anak mata.
0: Bukan.
1: Salah. Bisa apa?
0: Salah. Dalam bahasa Bisaya, ngintai PTO tu maksudnya tunggu di sini.
1: Okey, ngintai PTO.
0: Ngintai tu tunggu.
1: Jauh betul pemahaman saya tau. Nasib baik awak beritahu. Kau tidak kan, aku dah kenapa.
0: Janganlah mengintai dari
1: tarik. Si Bill ni nak mengintai-ngintai pula kan. Tengah-tengah petang.
0: Tapi tengah mengintai juga tadi tu.
1: Kan, mengintai dekat live sekarang ni. Kalau nak cari Limbang FM, macam mana? Kalau nak cari Limbang FM dekat TikTok ataupun dekat Facebook
0: dekat
1: ke?
0: Dekat TikTok, dekat Facebook pun ada, TikTok pun ada.
1: Jom kita follow-follow Limbang FM, okay? Gitu. Dan juga di Selangor FM sekarang ini juga bersama dengan Sibil dan juga Anis. Ya, dalam silang budaya kita buat borak, ke mana kita ni?
0: Kemana kita ni? Ke Limbang lah. Ada masa ke Limbang.
1: Ke Limbang juga, ada masa ke Selangor. Kalau ke Selangor ya, Sibil, awak jemputlah datang ke Sabak Bernam, Sungai Besar, Sekincan, Tanjung Karang. Ini semua yang memang popular untuk sambal taun kulit lembu tadi tau. Tapi Selangor ada 9 daerah kalau Sibil nak tahu. Dan juga merangkumi lebih kurang 7.5 juta penduduk Selangor. Jadi kalau di sini kan, ramai kan. Di sini ada 50% Melayu, lepas tu 23% China, 10% lebih kurang India, dan lain-lain 17% adalah etnik yang pelbagai lah. Negara kita kan ada lebih 100 etnik kan?
0: Betul.
1: Itu kalau di Selangor. Tapi kita nak datang ke Limbang sebab belum pernah pergi lagi Limbang.
0: Datanglah ke pergi Limbang. Limbang ni unik sebenarnya. Okay. Limbang diapit oleh Brunei. Sekiranya nak masuk Limbang, gunalah pasport lah. Masuk dengan pasport.
1: Senang nanti terus nak pergi ke Brunei ?
0: Ya, betul.
1: Sebab
0: Limbang ni diapit di kiri kanan Brunei. Dan Limbang di tengah-tengah. Itulah keunikan Limbang ni. Jadi salah satu dia keunikan Limbang ni, kita juga dengan tempat pelancongannya adalah lumpur berbuak.
1: Lumpur?
0: Lumpur berbuak.
1: Betul.
0: Di Kampung Meritam Limbang, di Sarawak ni terkenal dengan seperti spa semula jadi yang unik. Menampilkan lebih 40 kawah lumpur ini. Lumpur sejuk ya. Mengeluarkan buih-buih gas secara semula jadi. Dari bumi ni. Tak tahulah macam mana.
1: Yalah, kalau macam kalau kita pernah pergi maaf saya sikitlah ke Indonesia, saya pergi ke Kawah Putih. Buat apa nak pergi tempat jauh, sebab di Malaysia pergi je ke Limbang, boleh cuba kawah juga .
0: Betul. Ada kawah juga. So, kawah ni dia macam spa, ada macam terapi semula jadi.
1: Yalah.
0: Sambil-sambil kita main lumpur tu, sambil-sambil tu juga kita menjaga kesihatan lah.
1: Tapi kan
0: sejuk ni kayak
1: sini tak ada lintah ke pacat, tak ada?
0: Tak ada. Kalau kita tengok slide tu memang tidak ada.

0: macam kalau di di Sabah kita ada poring kan, air panas tu. Kalau di Limbang kita ada lumpur bubuak. Tapi dia tak panas.
1: Tak panas.
0: Sejuk, lumpur sejuk.
1: Okay, faham.
0: Jadi itulah kelebihan apa tu, keunikan dia sebenarnya di Limbang. Tempat di kawasan Limbang tidak ada, cuma ada di Kampung Meritam.
1: Kampung Meritam
0: Ya, cuma dalam lebih kurang setengah jam saja dari Bandar Limbang untuk pergi ke Lumpur Bubuak ini.
1: Wah, dia macam sekali pergi Limbang boleh melancung banyak tempat lah sekeliling tu eh.
0: Ya, betul-betul. Kalau diikutkan kan ke tempat pelancongan ini, dia boleh semua banyak pelancong yang datang, salah satunya dari Brunei pun ada, beriadah. Sambil bawa anak-anak, boleh juga main lumpur di sana. Sebab di lumpur bubuak ini, kemudahan yang ada disediakan ada banyak, surau ada, tempat kemah ada, dan juga tandas awam disediakan sudah.
1: Alhamdulillah. Maknanya kan dia macam ni, Sibil. Okey, jom kita pergi Limbang, nak buat apa? Okay, kita lepak dekat kawah di lumpur bubuak. Nanti kan petang-petang kan kita pergi karaoke kat Brunei. Malam-malam nanti kita lepak di Limbang. Oh, gitu.
0: Betul-betul. Dekatnya sebenarnya. Dekat. Kalau pergi Limpang, pergi Brunei cuma lebih kurang setengah jam saja.
1: Wow, lagi dekat.
0: Dah masuk Brunei dah.
1: Wow.
0: Oh, okey, bagaimana dengan Selangor?
1: Selangor. Okey, kalau dia di Selangor ni, itulah ada 9 daerah kan. Awak boleh pilih sama ada awak nak tema semula jadi ataupun awak nak tema yang modern style. Macam modern style tu bolehlah pergi kat tempat-tempat yang popular. Orang Selangor pun suka datang lepak sendiri dekat ICT Shah Alam, tengok. Kiranya macam kota berlampu lah, lala macam tu kan. Semua pokok-pokok semua berlampu lah kan. Segala-galanya kat situ memang sangat menarik. Dan yang tu kalau menikmati untuk bergambar je, free lah. Tapi kalau awak masuk, masuk pun free, tapi bila nak main-mainan tu lah, ada macam lala theme park yang comel lah kan. Itu baru bayar lah, dia bayar ikut apa nak main tu. Lepas tu kalau nak pergi belah bawah dia, ada tempat tema-tema salji macam tu. Itu kalau di ICT Shah Alam. Itu baru satu tempat lah, ada banyak lah kan. Kalau pergi bergambar dekat kawasan Skincan, Tanjung Karang, Sungai Besar, Sabak Bernam, yang sebutkan tadi tu, semua tu tempat-tempat tu tema-tema menikmati alam semula jadi gitu. Kan? Itu kalau gitu. Sawah padi lah kan, dan juga laut-laut. Tapi kalau awak jenis suka nak berenang kan, nak hiking, makanya bolehlah pergi
0: semula
1: ke
0: semula jadilah kan? Kalau nak dekat dengan alam semula jadi, bolehlah pergi tempat-tempat yang seperti yang Lidia Anis beritahu.
1: Yang tadi tu untuk yang di sawah padi. Tapi kalau nak pergi hiking, nak mendaki terjun, awak boleh pergi ke Temple Rawang. Awak boleh pergi ke Serendah. Dia air terjun Serendah kalau Sibil nak tahu nanti awak cari lah info sedikit. Dia air terjun Serendah ni, dia unik dia sebab dia terletak dalam perkampungan orang asli Serendah tau. Lepas tu awak tahu tak yang macam awak boleh bayangkan air terjun dari atas, dia turun ke bawah macam langsir lah, kita duduk kat belah dalam dia tau kan. Dia walaupun dia comel je, tapi dia air terjun tu betul lah daripada atas. Dia bukan nama air terjun datang-datang, air bawah je. Macam macam tu tapi awak kena hati-hati
0: Air terjun kan nama dia.
1: Ya.
0: Air cumanya, yang terjun.
1: Cumanya keselamatan tu memang kena titik berat lah. Sebab di situ memanglah ada kes kematian juga. Dan mungkin lah kalau kita pergi tempat-tempat laut ke air terjun ke mana-mana, kalau melibatkan ialah bila air pasang ke apa, sememangnya kita sedia tahulah risiko dia kan. Jadi kita kena hati-hati, bukan hanya di situ, di mana juga kita berada lah kan.
0: Ya, betul.
1: Macam tu. Gitu.
0: Okey, Dijanis. Rasanya masa ni tak sebenarnya tak
1: cemburu dengan awak.
0: Cemburui. Ya. Masa dah habis dah. Sebenarnya dah habis
1: itulah
0: dah.
1: Itu. Rasa apa perasaan?
0: Rasanya setakat ini dulu kita bersama dengan program kita hari
1: ini. Tanah. Saya nak sambil lagi tiba.
0: Sama lah dulu. Tiba. Program Silang Budaya bersama Selangor FM bersama dengan DJ Anis. Jadi,
1: dan juga Sibil.
0: DJ Anis.
1: Kata-kata terakhir, salam kenal, salam sayang dari Selangor FM kepada sahabat-sahabat dari Limbang FM. Dan untuk Sibil juga, mana terkurang, saya mewakili penerbit Puan Mira mengucapkan minta maaf dan juga terima kasih. Maksud batin lah, Raya Haji nak dekat.
0: Ya, betul.
1: Thank you. Jadi ada rezeki, kita jumpa lagi. Jangan lupa follow Limbang FM dan juga follow Selangor FM, okay?
0: Okay. Lagu Selangor ya?
1: Ah, okey, boleh. Dengarkan ya. Joget Selangor khas untuk

0: Sibil, jemput datanglah nanti ke negeri Selangor tau.
1: Bye.
0: Okay, nantikan selepas ini. Jumpa lagi, bye-bye.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: memberi anda pengalaman baru bermula 12.5 hari selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Bestie Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad
1: 12.5 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selayang kini antara kawasan berpotensi tinggi perlu pelan induk menyeluruh. Hospital Pakar Selgate Rawang integrasi selangkah permudah akses pesakit. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Majlis Perbandaran Selayang kini dilihat antara kawasan berpotensi tinggi di Selangor susulan perkembangan pesat infrastruktur dan pembangunan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, keadaan itu memerlukan perancangan bandar yang lebih menyeluruh bagi memastikan pembangunan dilaksanakan secara tersusun. Menurut beliau, Selayang tidak lagi boleh dirancang secara kecil-kecilan. Sebaliknya, memerlukan pelan induk komprehensif meliputi pembangunan lama dan baru termasuk perumahan, industri, jaringan jalan raya, kawasan hijau serta kemudahan digital. Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE menafikan pernah menawarkan sebarang pelaburan atau skim keuntungan peribadi menerusi aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. YIDE dalam kenyataan memaklumkan semua urusan rasmi hanya disalurkan melalui platform komunikasi rasmi yayasannya. Orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dan membuat pengesahan terlebih dahulu bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan trafik harian di Lebuh Raya Utama mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak sempena Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini. LLM memaklumkan peningkatan trafik dijangka bermula hari ini hingga 7 Jun susulan cuti panjang dan musim perayaan. Lebuh Raya Plus diunjurkan mencatat trafik tertinggi dengan 2.2 juta kenderaan. Lebuh Raya Plus dianjurkan mencatat trafik tertinggi dengan 2.2 juta kenderaan. Bagi melancarkan aliran trafik, LLM mengaktifkan Smart Lane, mengelakkan penutupan lorong kecuali kecemasan serta menambah kemudahan DRNR termasuk tandas mudah alih dan petugas di lokasi terlibat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Hospital Pakar Selgate Rawang memperkenalkan integrasi platform digital Selangkah bagi memudahkan urusan pendaftaran dan kemasukan wad pesakit. Ketua Pegawai Eksekutifnya Miranda Harumal berkata, sistem itu mempercepatkan proses serta memudahkan akses kepada perkhidmatan kesihatan. Selain itu, hospital berkenaan turut menawarkan perkhidmatan tambahan termasuk sokongan materniti dan penjagaan selepas bersalin di rumah. Sementara itu, Menteri Besar Selangor berkata, Selangkah akan diperluaskan sebagai ekosistem digital yang menghubungkan rangkaian hospital dan klinik Selgate. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti menjadi punca kemalangan jalan raya. Sepanjang op Hari Raya Aidiladha bermula 24 hingga 31 Mei ini, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ Datuk Jazmani Syafawi berkata, operasi dilaksanakan secara menyeluruh dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan termasuk terminal bas. Seramai 2,500 pegawai dan anggota akan ditugaskan dengan sokongan teknologi serta aset penguatkuasaan termasuk kamera badan dan pemantauan di 288 lokasi berisiko tinggi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Hello, selamat petang. Saya cakap untuk anda ya. Sekarang ni pukul 4.08 minit petang. Di mana anda berada ketika ini. Terima kasih tak tadi yang singgah dekat live Facebook. Juga di TikTok Selangor FM 104.9. Dan kalau saya cakap pasal negeri Selangor ni, untuk anda yang baru tiba di negeri Selangor, selamat datang lah ke negeri Selangor Darul Ihsan. Ada yang nak balik kampung, ada juga nak pergi rumah saudara, ada yang pergi bercuti, ada juga yang cari makan tu kan. So, sambil bawa bas ke, bawa lori ke, trailer ke kan. InsyaAllah semoga anda selamat sampai ke destinasi. So, sambil cari pusing-pusing mana kedai nak berhenti nak minum ni okay, ataupun beli barang keperluan ke. Sambil tu kalau nak dengar lagu kegemaran anda, hantarkan ke 019-330-4425. Dan untuk anda tinggal singgah-singgah ke Selangor, sebab apa? Sebab nak cari makan. Oh, gitu katanya. Ada yang nak pergilah. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Seri Kembangan. Dengar kata kat situ ada ikan keli pistachio. Macam mana tu awak? Ikan keli buat masak pistachio. Rupanya orang tu, dia bersihkan ikan keli. Lepas tu dia dah bakar. Ya kan? Lepas tu dia letaknya pistachio. Macam-macam bersih dia sebenarnya. Tu salah satu dia punya menu dia lah. Masing-masing punya menu yang sekarang ni dah, orang kata, seiring dengan masa yang berlaku, berlalu kan. Makan macam-macam menu yang ada. Anda pun mungkin ada menu rare yang anda ingin cuba di negeri Selangor ni, selain pada menu tradisional. Biasa kalau datang Selangor ni, orang nak try punten ke, lempeng, sagu mati ikan ke kan, nasi ambeng ke, ataupun nak cuba sambal taun ke. Tapi ada juga yang datang ke negeri Selangor nak cuba yang lain daripada tu. Apa menunya tu, meh kongsikan dengan saya meh. Kut-kut boleh dapat idea geng-geng kita nak berniaga. Nanti kan pukul 5 suku kita ada Based on the Air. Jom dengarkan ini, Beat It daripada Michael Jackson.

Hello, itulah dia Rusty Blade, lagu penantian yang telah ditulis sahabat kita dari Petaling Jaya, Abang Zul. Sebagai terhibur dalam pilihan hujung minggu. Nanti jalan ada lagu Marsha Milan, okay? Lagu Tata Cinta juga. Ada sahabat kita minta lagu yang bertajuk Hari Raya, bukan Hari Raya, bukan, ni orang lain. Ulah dah banyak-banyak ni kan. Apa ke tadi diminta? Lagu daripada Dato' Ahmad Jais. Dia saya cari baliklah. Sebab ramai menyapa ni. Antaranya kita ada Abang Timur dari Tawau. Okey, juga ada yang menyapa juga. Ada D, apa khabar D? Tizai kita bertanya. Banyak ke buat biskor raya ni? Belum buat lagi lah kak. Kita buat Resnin insyaAllah. Kepada anda yang mungkin tengah pulun buat kuih tradisional ke? Segala tak nanas. Okey, samperit. Okey, bangkit ke biskor makmur. Ada juga yang buat style modern kan. Macam-macam resepi sekarang ada ya. Paling-paling pun. Kalau melanda ke konflik madu kan macam senang kan. Selamatlah memulunya. Abang Zeniman apa bendanya? Baru hantar mesej. 2-3 minit dah delete benda tu. Salah hantar lah tu. Kepada anda kalau nak WhatsApp juga minta lagu. Seperti sahabat kita. 019-330-4425. Okey, dah jumpa dah. Abang Muhammad Kamaruzani nak dengarkan lagu daripada Iram Lee. Okey, baik. InsyaAllah lagu kenangan mengusik jiwa. Okey, nantikan sebentar lagi bang. Dengarkan dulu Tahta Cinta Marsha Milan. Dan juga kepada adik Yana. Semoga terhibur.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

selamat cuti sekolah juga ya. Selamat berjalan untuk anak Sabtu Ahad. Selamat datang ke negeri Selangor Darul Ihsan. Dan juga hari ini bersempena dengan kita sendiri maklumlah kan kita punya final Piala Malaysia. Okey, yang terbaru ya. 110 bas bawa penyokong JDT ke Bukit Jalil. Tu yang dilaporkan, yang tak dilaporkan mesti lagi ramai juga kan. Ni sudah untuk bagi sokongan ya untuk final Piala Malaysia malam ini. Anda sokong yang mana? Kuching City FC ke ataupun JDT? Okey, yang pastinya insyaAllah sukan menyatukan rakyat Malaysia. Tak mahu langgar gaduh kan. Selain ada lagu, sukan pun boleh jadi kata satu aspek lah untuk menyatu padukan orang Malaysia. Betul tak? Betul tak? Semoga anda sebagai penyokong bersemangat dan juga dapat memberikan kata paling hebat lah kan, sokongan paling hebat untuk pemain kita, player kita pada malam ini, yang mana yang akan menjulang Piala Malaysia nantikan pada malam ini. Okay, dan juga insyaAllah dari masa ke masa akan juga dilaporkan oleh Abang Long kita. Dan sambil-sambil itu juga untuk anda, jom nak dengarkan lagu Set Fire to the Rain.

Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jom ya kita menggunakan kepakaran kita masing-masing. Kita membantu warga Gaza. Contohnya ya, macam seorang rakyat Malaysia kita ya, kalau nak cari dia di thread, boleh tekan H-A-R-O-Q-S. Okay, Harox. Dia telah menyumbangkan drone bernilai RM18,000. Jadi dia bagi hadiah drone pada rakyat Gaza. Selepas dia infakkan drone tersebut, anda pun dapat saksikan juga sebenarnya. Satu dunia dapat saksikan bot ya, IOF yang telah memintas bot Sumut Fertila. Jadi sama kita doakan juga untuk Sumut Fertila, aktivis yang seha untuk membantu Gaza, yang masih lagi ada yang tak dapat dilepaskan tu tak. Jadi sama kita doakan untuk mereka. Dan insyaAllah kita pun selain daripada doa, kita gunakan kepakaran kita. Apa yang boleh kita lakukan? Paling tidak pun jom kita share, komen. Dan kita tidaklah hanya diam membabi tuli, betul tak? Dan juga terima kasih kepada sahabat yang menyapa. Selamat mendengarkan Selangor FM. Ada Haji Dola. Apa khabar Haji Dola? Nak dengarkan lagu raya katanya.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan gunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disarankan memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyufur Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, kembali lagi bersama dengan saya Anis tentunya di Selangor FM. Untuk banyak radio ya, tapi anda pilih untuk dengarkan Selangor FM jutaan. Terima kasih Dong Keladi lah diucapkan ya. Dan untuk sekarang ni kita nak bersama dengan Sis Rina. Hello Rina, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, untuk kita punya Biz On Air hari ini, kita nak tanyalah sahabat kita ya, Sis Rina kita berkenaan dengan jualan produk dia, iaitu kraft tangan eh.
1: Ya, ya.
0: Dah berapa lama dah jual kraft tangan tu?
1: Saya mula berniaga ni dari Sabah lagi tahun 2009.
0: 2009? Oh, dari Sabah eh? Okay. Sabah. Sekarang tinggal di mana?
1: Sekarang tinggal di Pelangi Damansara.
0: Begitu. Orang Sabah, Pak. Tinggal di Damansara sekarang. Eh? Okay. Nak tanya sikit lah, kalau jualan kraft tangan tu kan dia macam-macam kan? Kalau Sis Rina kita... kebanyakan kraft tangan tu yang macam mana? Bag ke?
1: Saya yang pertama tu saya buat produk kraft tangan dari surat khabar. Lepas tu saya datang merantau di KL tu. Lepas tu saya mula belajar buat bag dari canvas, jaring tu. Lepas tu apa lagi ya? Bunga ros.
0: Bunga ros, okey.
1: Sekarang ni saya tumpukan dengan diamond painting.
0: Diamond painting? Amboi, letup. Ini kalau orang betul-betul ni tak apa nak faham, tak apa. Nanti boleh tengok dekat akaun dia tu. Di Instagram, TikTok, Facebook. Kalau nak cari macam mana tu? Akaun mana yang paling aktif sekali?
1: Di TikTok dengan Facebook.
0: Okey, nama apa?
1: Erubina. Dua-dua, Erubina.
0: Elvina, macam mana je? E-R eh?
1: E-R. V-I-N-A.
0: Erwina, boy. Letup lama ya. Erwina. Okay, kalau apa tadi nama akaun tu Erwina je?
1: Erwina.
0: Okay, untuk jualan kraft tangan. Tapi menarik lah saya dengar. Daripada surat khabar buat jadi bag eh?
1: Bag pun boleh. Bakul telur. Pasu bunga dengan balang untuk kita letak balang-balang raya.
0: Wah, menarik ni.
1: Ikut kreativiti kita.
0: Kreativiti kita pula, kreativiti awak lah. Mungkin kalau permintaan daripada customer ke macam-macam kan?
1: Macam-macam.
0: Macam mana dengan harga dia pula? Kalau berminat lah, mana tahu kan?
1: Harga kalau untuk produk dari surat khabar, kalau ada yang macam berminat mau bakul telur, kita mulai dari harga RM2.50.
0: RM2.50 je. Cuma itu. Okay.
1: Bakul telur. Untuk bakul telur.
0: Okay.
1: Kalau bag canvas ni, paling rendah dalam RM60.
0: Bag canvas.
1: Bag canvas ni.
0: Dia mesti nampak sangat berseni ni. Saya boleh agak ni. Anda boleh tengok ya. Dekat Erwina sendiri punya profile. Di TikTok dengan juga di Facebook yang aktif tadi ya.
1: Ya.
0: Jadi harga bermula RM2.50 hingga harga ke berapa yang paling mahal awak pernah jual, Erwina?
1: Untuk produk surat khabar ni paling mahal tu dalam RM150 untuk pasu besar.
0: Sesuai lah untuk harga ataupun sesuai. Untuk yang istimewa lah kan. Hari macam hari ibu, hari bapa macam tu kan. Untuk pasangan ke mungkin. Jadi boleh beli juga eh kalau sesiapa yang dengar Selangor FM ni berminat. Mungkin boleh cari Rina macam mana? By call ada?
1: Ada.
0: Boleh ya? Berapa telefon tu?
1: 013
0: okey
1: 450 2711
0: 2711 013 ya.
1: Ya.
0: 013 450 2711. Tapi ikutlah setinjau dulu, boleh pergi ke akaun Facebook juga.
1: Boleh.
0: TikTok okay. Erwina Alright. Ada sikit lagi ke nak kongsikan apa-apa ke?
1: Dekat ni belum ada.
0: Nanti nak tidur kan, kenapa lah aku tak cakap ni, kenapa lah aku tak cakap tu? Salah macam tu lah. Okay, thank you banyak Rina eh. Okay. Selamat maju jaya dengan perniagaan awak tu.
1: Okay.
0: Alright, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu peniaga tempatan kita kan. Sekarang dah duduk kat Damansara dah. Orang Sabah bah. Tapi dengar juga Selangor FM. Thank you Rina. Dan untuk anda juga, kalau berminat boleh cari ikan beliau okay. Akaunnya Ervina.

0: memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti selain pilihan hujung minggu Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan chill weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello, selamat datang ke negeri Selangor, orang Ehsan. Nanti juga ayah orang Selangor, orang KL. Masa nak berjalan jauh, orang raya kat dalam negeri Selangor, dia punya sebenarnya terbanyak tempat-tempat yang kita belum discover lagi. Betul tak? Sebab bukanlah hanya tempat-tempat bersejarah, tapi sebenarnya memang sesuai juga ayah kepada anda yang ada budak-budak kat rumah ya, bersempena dengan cuti sekolah cucunya ke kan, ataupun cuti anda sendiri, cuti raya ni tengah berganda-ganda, segala cuti raya haji, cuti sekolah, wesak lagi kan. Jadi mungkin anda ingin ke Pulau Ketam Klang. Wah, pergi Pulau Ketam ya, betul. Alah, apa salahnya? Makanya bolehlah pergi dekat terminal penumpang Port Klang, okey? Pergi dekat feris tu, boleh naik lebih kurang setengah jam hingga ke 40 minit ke Pulau Ketam. Memang insyaAllah banyak pengalaman unik, kata sahabat saya lah, sebab saya pun baru nak pergi. Okey, dikelilingi oleh hutan baya bakau, okey? Jadi yang menariknya, bolehlah tenang-tenang kat situ untuk anda kalau nak healing. Tak ada kereta, makanya boleh berbasikal dan juga mungkin boleh lepak santai lah kat situ kan, meneroka kampung dengan berjalan kaki ataupun berbasikal. Okey, selain daripada itu juga yang menariknya, kalau di negeri Selangor antaranya di Tasik Biru Kundang Rawang, pergi ke Rawang cari Tasik Biru Kundang, kat situ adalah bekas kawasan perlombongan biji timah tau. Itulah dia kenapa tasik tu dikenali sebagai Tasik Biru Kundang, sebab air dia yang dikatakan kebiru-biruan, dan juga pada panorama tasik tu yang memang sangat menarik dan sesuai lah untuk anda bersantai. Okay, jadi itu juga sebenarnya adalah pilihan penggemar sukan air seperti anda, mengenal keluarga ke kawan ke. Kalau tengok the up status, mesti berkenaan dengan sukan air. Jet ski, kayak, semua tu memang ada lah kat situ. Okay, dinamakan juga sebagai geotapak. Okay, dalam Gombak Hulu Langat geopark lah. Kalau nak jalan-jalan cuci mata je, boleh sekadar lalu lah kepada anda yang belum pergi cuba ke Rawang Bypass. Okay, walaupun sekadar lalu je dekat Rawang Bypass tu, ini sesuai kepada anda yang mungkin tak berapa nak sihat, tapi nak bawa juga ahli keluarga kan jalan-jalan tengok pemandangan. Okay tau, mana boleh bawa bonda yang anda, pasangan anda ke lalu ke sini. Kenapa? Sebab dengan ketinggian dia ya, lebih daripada 58 meter ketinggian dari itulah, daripada tanah tu kan. Jadi sebenarnya itu memang sangat menarik, jambatan yang panjang dia lebih kurang 3 kilometer tau. Jadi memang sangat indah lah. Itu juga sebenarnya adalah laluan saya jugalah kalau ulang-alik nak balik rumah tu. Dan juga Balong, Balong pun orang Ulu Selangor juga. Okey, kalau seterusnya di mana? Di Skinchan, di Sabak Bernam, kepada anda juga kalau nak menikmati pemandangan indah yang sangat luas. Ini boleh tanya dengan Abang Azdiman Skinchan. Itu memang otai kita lah kepada anda juga yang tinggal kat Skinchan ya, mendengarkan Selangor FM. Tak sempat nak menyapa, tak apa, terima kasih banyak. Sesungguhnya Skinchan antara tempat yang wajib lah dikunjungi kalau anda nak berjalan di negeri Selangor. Kenapa? Memang sangat cantik lah, menghijau situasinya tu. Okay, selain daripada tu juga boleh ke pantai Redam. Untuk apa? Ni untuk hembusan bayu laut. Oh, kau main. Jika kepada anda, selamatlah merancang percutian anda ataupun riadah.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, semua mendengarkan Selangor FM pilihan tempat juga ya. Boleh dengarkan melalui RTM Klik. Dan terima kasih untuk anda yang menyapa kan dari tadi awal pukul 12.30 hari hinggalah sekarang ni. Dan kita ada antara lagu-lagu yang menanti anda. Ada lagu Firdaus, Firab Bib featuring Gau Nasheed, lagu yang bertajuk Kasihmu Hasbi.

0: juga ada lagu Dato' Hatan, Selamat Datang Sayang, dan juga ada Diary Hamil Khamil daripada Kumpulan Search. Dan untuk anda, selamat minum petang. Sesama itu juga sesama kita yang menyapa, ya. Antaranya ada Ihusen yang berada di Kuala Lumpur. Juga ada Cikgu Noli, Anis Amboi. Okey, layan katanya. Thank you, thank you. Kena salam kat Balong, ya. Balong, Cikgu Noli perak ke salam. Dengar tu, dia ke salam, terus jawab. Auntie Zain pun ada juga. Okey, katanya nanti Rai keempat adik auntie dekat kampung nak buat kenduri kahwin katanya. Ya, okey, alhamdulillah, semoga dipermudahkan untuk anda pun yang ada majlis seperti auntie Zai kita. Semoga dipermudahkanlah majlis ahli keluarga, ya. Salam dekat adik yang punya majlis tu, kan. Ada juga Umi, apa khabar Umi? Tak ketinggalan juga Abang Azliman. Selain daripada tu juga ada Cik Timbul kita. Okey, lagi yang turut menyapa ada Abang Dola, eh. Okey, seketika Abang Dola apa agaknya si hantar voice note lagi comel je. Benda apa-apa lah.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Yang cantik, yeah. DJ Anis cantik.
0: Saya tak cantik.
1: Lagu raya. Abang Dola dah keluar lagu raya.
0: Oh, lagu raya.
1: Terbaik Selangor FM. Radio dah keluar. Lagu saya dah keluar kat radio Selangor FM. DJ Anis cantik balik.
0: Okey. Abang Dola juga, ya. Hati-hatilah katanya nak pergi ke orang kahwin. Eh, bukan. Tak pula kahwin pula. Pergi bola katanya tu. JDT lawan malam ni, kan. Untuk anda juga yang bakal menyaksikan, ya, perlawanan bola malam ini. JDT kita tu, kan, nak sokong yang mana? Sama ada anda sokong

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serang FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Sekarang pun 6.1 minit petang. Seketika jom kita bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, okay, yang akan berkongsi ilmu mesti rancangan Rehla Baitullah 2.0. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam Abang Long.
1: Sihat ya? Alhamdulillah Abang Long sihat seadanya, macam tu juga Datuk, okay? Dan petang ni Datuk, dengar ceritanya sesuatu yang Datuk nak kongsikan. Maklumlah hari ni semakin hampir kita ke hari wukuf Datuk kan?
2: Ya betul Abang Long.
1: Jadi perkongsian untuk hari ni di bawah tajuk apa tu?
2: Di bawah tajuk doa terakhir sebelum wukuf.
1: Doa terakhir sebelum wukuf. Okey, jadi tak buang masa, jom kita dengarkan perkongsian daripada yang berbahagia Datuk. Silakan.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna 'ilman wa zughna fahman. Syukur pada Allah. Ya. Pada petang ini, kita kembali lagi dalam Rehlah Baitullah 2.0. Ya. Untuk hari ini, kita telah sampai ke slot yang ke-36. Ya, belum ya?
1: Betul, Datuk.
2: Ya. Sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Di Tanah Suci sekarang, ramai jemaah sudah mula berubah wajah. Saya dapat bayangkan. Ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lepas, waktu ini mereka dah berubah dah. Dah mula dah tak banyak cakap, dah mula diam dan mula sibuk, dah tak sibuk dah nak beli belah apa semua tu, tetapi sibuk nak menulis doa. Yang selalu ketawa sebelum ni pun dah mula menangis sendirian, bermuhasabah, dan kerana apa tu? Kerana mereka sedar beberapa hari lagi, tinggal 2 hari lagi mereka akan berdiri di Padang Arafah. Tempat manusia datang bukan membawa kehebatan diri, tetapi membawa dosa, membawa penyesalan, membawa harapan dan hati yang terlalu ingin diampunkan Allah. Dan sebab itu tajuk hari ini, doa terakhir sebelum wukuf. Tuan-tuan sedang pendengar yang dirahmati Allah. Doa terakhir sebelum wukuf bukan bermaksud selepas itu manusia tidak lagi berdoa. Yang ini kita kena fahamkan dulu. Tetapi ia adalah saat seorang hamba mula benar-benar bercakap dengan Allah. Dari dasar hatinya, bukan sekadar membaca doa, tetapi meluahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Kerana menjelang Arafah, ramai manusia mula sedar. Mungkin selama ini, dia selalu banyak meminta kepada dunia, tetapi terlalu sikit meminta kepada Allah. Kadang-kadang manusia hanya benar-benar mengenai Tuhan setelah hidup berkali-kali membuat dirinya jatuh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia ada berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan bagi kamu. Kalau kita perhatikan dalam ayat tersebut, Allah tidak berkata, carilah manusia, carilah dunia. Tetapi Allah berkata, doalah kamu kepadaku. Kerana Allah tahu akan ada saat dalam hidup manusia di mana tidak ada siapa lagi mampu memahami hatinya selain Allah. Dan sebab itu, di Arafah nanti jutaan manusia akan menangis. Bukan kerana panas, bukan kerana bersempit-sempit, tetapi kerana hati mereka akhirnya benar-benar tunduk kepada Allah. Kadang-kadang doa yang paling ikhlas lahir daripada hati yang paling hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khusus untuk hari Arafah ni, Rasulullah pernah bersabda, dia kata khairud doa. Ad-doa yaumil arafah. Ha, dia kata sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Kenapa doa di Arafah sangat istimewa? Kerana pada hari itu manusia datang tanpa topeng. Tidak ada pangkat, tidak ada kemegahan. Yang ada hanyalah seorang hamba yang takut dosanya tidak diampunkan. Dan waktu itulah ramai manusia mula sedar. Selama ini dia terlalu yakin dengan dirinya. Bahawa dialah yang paling hebat, dialah segala-galanya. Rupa-rupanya dia sangat memerlukan rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar Radio No. 1 Pilihan Orang Selangor. Saya pernah melihat bagaimana seorang jemaah ya, pada malam sebelum wukuf duduk sendirian di Masjidil Haram. Orang lain sibuk tawaf, sibuk berehat, sedang ada yang apa buat persiapan untuk pergi ke Arafah. Tapi dia hanya duduk memandang Kaabah sambil menangis perlahan. Dan saya datang bertanya, kenapa dek? Ya, orang muda masa tu dalam umur 20-an. Ya. Dia jawab, dia kata, Ustaz, saya takut Allah tak ampunkan saya di Arafah nanti. Allahuakbar. Saya banyak kecewakan ibu saya, Ustaz. Banyak tinggal solat, Ustaz. Banyak sia-siakan hidup saya, Ustaz. Kemudian dia berkata lagi, saya takut kalau Allah jemput saya sampai ke Mekah, sampai ke Arafah, tetapi hati saya masih belum berubah, dia kata. Saya cakap kat dia, saya kata, percayalah ya, kita doa lah di Arafah dengan sebaik-baiknya, kerana ketika semua jalan tertutup buat kita, doa merubah segalanya. Dan kerana sayangnya Allah lah, maka Allah jemput dia datang dalam usia yang muda untuk melaksanakan fardu haji. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah, kadang-kadang yang paling ditakuti seorang hamba bukan dosa masa lalunya, tetapi takut kalau Allah tidak lagi menerima dirinya. Dan kadang-kadang manusia terlalu kecewa kerana seolah-olah dia sudah kehilangan segala-galanya. Dan dia tidak, ramai manusia yang tidak benar-benar faham betapa Allah sangat menyayangi hambanya. Jadi saya teringatlah dalam sebuah lagu dan nyanyian kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Menjelang wukuf ni, ramai jemaah mula merasa walaupun dirinya penuh dosa, Allah masih menyayangi. Seperti mana dalam bait-bait lagu Bila Diri Disayangi, bila

Itulah keadaan hati seorang hamba yang selama ini tersesat, jatuh, lalai dan jauh daripada Allah. Tetapi bila dia kembali menyebut nama Allah, hatinya kembali hidup. Kerana manusia yang merasa dirinya disayangi Allah akan sentiasa mempunyai harapan untuk berubah. Kemudian dalam baik-baik lagu tersebut, dia disebut, engkau yang pertama tiada akhirnya, aku dalam kegelapan engkaulah cahaya. Berapa ramai manusia hari ini hidupnya terang di luar tetapi gelap di dalam hati. Dan di Arafah nanti jutaan manusia sedang mencari cahaya itu. Cahaya apa dia? Cahaya keampunan, cahaya hidayah dan cahaya kasih sayang Allah. Kemudian ada lagi, dia kata, izin

Bukankah itu sebenarnya doa seorang hamba? Ya Allah, aku terlalu penat dengan dunia. Aku terlalu banyak dosa, ya Allah. Aku terlalu banyak kecewakan-Mu. Tetapi malam ini, ya Allah, malam ini, dia sebelum berangkat ke Arafah, aku datang mengetuk pintu-Mu dengan hati yang benar-benar ingin kembali. Dan akhirnya lagu tu dia disebut, tiada batasan waktu, tiada

0: Dengan kasih merubah takdir. Jadi Allah tidak pernah jauh daripada hambanya. Yang jauh hanyalah manusia yang selalu sibuk dengan dunia. Kerana kasih sayang Allah tidak terikat dengan tempat dan tidak terikat dengan waktu. Di Mekah, di rumah ataupun di hospital, di tengah malam ketika semua manusia tidur, Allah tetap mendengar. Dan siapa pun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Allahu Akbar. Ayat ini sangat besar maknanya. Maknanya tidak kira siapa pun kita, sehebat mana pun dosa kita, selama mana kita jauh daripada Allah, sebanyak mana kesilapan kita, kalau kita datang dengan hati yang ikhlas, Allah masih membuka pintu rahmatnya. Dan sebab itu ramai yang mengatakan, banyak ulama ya mengatakan ada takdir yang Allah ubah, ada takdir yang Allah ubah dengan doa seorang hamba yang benar-benar ikhlas. Jadi kadang-kadang bukan hebatnya kata-kata dalam doa yang membuat Allah memandang kita, tetapi hancurnya hati kita ketika berdoa. Dan mungkin di Arafah nanti ada manusia yang datang membawa dosa bertahun-tahun tetapi pulang dengan jiwa yang benar-benar baru. Kerana apa? Kerana keikhlasan doa dan keagungan kasih Allah mampu merubah takdir hidup seorang hamba. Jadi sekian dulu daripada saya, Belong.
1: Yes,
0: InsyaAllah esok kita akan ke udara lagi.
1: InsyaAllah.
0: Dengan tajuk Malam Menjelang Arafah Antara Takut dan Harapan.
1: InsyaAllah.
0: Dan kalau boleh, saya nak minta Belong putarkan lagu Kita Akan Dijemput.
1: Oh, Kita Akan Dijemput.
0: Ya, terima kasih, Belong.
1: Belong ingat tadi baru nak cek lirik Datuk Bila Diri Disayangi itu betul atau tidak?
0: Okay. Boleh. Thank you, Abalon.
1: Welcome. Okay, bye-bye. Okay, terima kasih banyak, Datuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

6.24 minit petang. Sekejap lagi 6.30 minit petang. InsyaAllah sama-sama kita akan ikuti rancangan Mawadah. Tajuk Perang Badar. Kisah Perang Badar bahagian yang pertama. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan tahniah ya pada rakan-rakan pendengar kita yang berjaya memberikan jawapan yang tetap apa yang tepat hari ini, antaranya Hairul Ma'ruf. Terima kasih banyak juga untuk Samsul Azhar Zabani, Kak Zaini. Wah, lagu tema balung ke tu? Lagu layan hujung minggu. Okay? Terima kasih juga untuk Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang, juga berjaya memberikan jawapan yang betul. Daripada Cikgu Sharifah Nolia, kurang tepat. Juga sahabat-sahabat kita yang lain, Pak Lang Haji Daulah juga hadir menemani. Okey, rasanya jawapannya jawapannya daun truk. Itu jawapan daripada Pak Lang kita. Kalau dekat Kedah disebut daun pakau. Pak Lang dapat minum teh tarik petani. Oh, dengan balu dia gerak diri dia Pak Lang. Dengan nanis dia pakai nama Abang lah. Macam-macam mendengar kita. Apa pun, tahniah sekali lagi kita nak ucapkan kepada rakan-rakan mendengar kita yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk soalan teka-teki dalam masa otak petang ni. Betul lah ya, siapa yang jawab daun trup ya, banyak-banyak daun, daun apa yang tiada pokok, jawapannya adalah daun trup. Ada yang jawab cactus, kurang tepat.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Innalhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية والذوقية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. InsyaAllah kita sambung lagi dengan pengajian kitab Siarah Nabawiyah dengan menggunakan kitab yang berjudul Fiqhus Sirah karangan Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Baik, kita sedang di pertengahan kisah peperangan Badar. Pada pengajian yang lalu kita telah sampai kepada malam sebelum tercetusnya peperangan Badar. Ketika itu masing-masing angkatan perang, iaitu angkatan Muslim dan juga angkatan kafir, masing-masing sudah berada di kem perang masing-masing, kerana esok mereka akan bersemuka, mereka akan berhadapan dan mereka akan bergempur antara satu sama lain. Jadi pada malam sebelum tercetusnya peperangan Badar, Nabi SAW di dalam kemahnya, baginda SAW menggunakan sepanjang malam untuk menangis, merintih dan merayu kepada Allah SWT agar Allah SWT kurniakan kemenangan kepada tentera Muslim. Sebenarnya Allah SWT telah pun mengkhabarkan pada Rasulullah SAW bahawa mereka akan menang, iaitu tentera Muslim akan menang peperangan Badar. Dan Rasulullah pun dah bagitahu kepada para sahabat bahawa Allah telah beritakan kepadaku bahawa dalam peperangan ini kita akan menang, iaitu angkatan Muslim akan menang. Akan tetapi telah menjadi sifat Nabi SAW, sesuatu yang apabila Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada Nabi SAW, baginda tidak akan goyang kaki ataupun tidak akan take for granted. Ya. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam akan gunakan peluang yang ada untuk menunjukkan kehambaan yang lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, pada malam sebelum berlakunya peperangan Badar, apabila Allah dah janjikan, Rasulullah dah boleh ya, lepas sembahyang Isyak, kemudian wirid dan zikir sikit-sikit, doa sikit-sikit, dah cukup rehat. Dapat rehat yang mencukupi kerana esok is a long day. Esok nak gempur. Tapi Nabi SAW tidak ingin berehat, tetapi Rasulullah SAW ingin tunjukkan lebih lagi kehambaannya kepada Allah SWT dengan merayu dan merintih kepada Allah. Sampai pada tengah malam, dah nak pagi dah. Dah nak dekat waktu subuh, waktu tahajud ni.
2: Sayyidina Abu Bakar perasan yang Rasulullah SAW masih belum tidur, masih menangis, merayu, merintih, berdoa kepada Allah SWT. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjanjikan kemenangan kepada kita dan pasti kita akan menang, dan pasti Allah akan menangkan kita dan Allah tidak memukiri janji? Rehatlah wahai Rasulullah, rehatlah. Esok kita ada hari yang penuh dengan kegentingan, penuh dengan kepayahan." Maka Nabi SAW toleh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, benar bahawa Allah Ta'ala telah janjikan kemenangan. Akulah yang diberikan berita tersebut. Akan tetapi aku suka untuk tunjukkan kehambaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah aku yang lebih sepatutnya untuk tunjukkan kehambaan sebagai tanda kesyukuran kerana Allah nak janjikan kemenangan untukku?" Demikian hakikat kehambaan. Sesuatu yang dah dijanjikan tapi tidak take for granted. Kita boleh lakukan sesuatu yang lebih lagi untuk tambahkan lagi makna dan hakikat kehambaan dalam jiwa kita, untuk membina hubungan kalbu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti juga dalam hadis Tirmizi, ya, ketika Rasulullah berada di Madinah, ya, dan Sayyidina Aisyah radhiallahu anha melihat Rasulullah kalau bangun malam, solat malam begitu lama dan panjang sekali. Ya, bayangkan sahabat Nabi SAW pernah dengar Rasulullah baca di dalam solat tahajudnya, lepas Al-Fatihah baginda baca seluruh Al-Baqarah. Kemudian rakaat yang kedua, selepas Al-Fatihah Rasulullah baca seluruh Ali Imran, surah Ali Imran. Dan rakaat yang berikutnya, selepas Al-Fatihah Rasulullah baca seluruh surah An-Nisa. Rakaat yang berikutnya, selepas Al-Fatihah Rasulullah membaca seluruh surah Al-Maidah.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

Mawaddah. Jadi Saidatina Aisyah pada suatu ketika berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya lihat Tuan apabila sembahyang malam begitu lama dan begitu panjang sekali sampai bengkak-bengkak kaki." Ini perkataan Saidatina Aisyah. Saidatina Aisyah kesian. Macam ayah dia tadi dekat peperangan Badar, Saidatina Abu Bakar kesian tengok Rasulullah. Jadi sekarang Saidatina Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhu kata, dia kesian tengok Rasulullah. "Ya Rasulullah, berehatlah. Janganlah terlalu bersusah-bersusah kerana Allah, bukankah Allah sudah mengampunkan dosa tuan, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tuan maksum daripada segala dosa. Maksudnya tuan telah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT." Maksudnya kalau Rasulullah tak sembahyang malam sampai bengkak-bengkak kaki pun, Rasulullah tetap manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT. Manusia yang maksum, manusia yang suci daripada segala dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toleh kepada Saidatina Aisyah mengatakan, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, bukankah aku sepatutnya lebih lagi menunjukkan kesyukuranku kepada Allah dengan segala kurniaan yang kamu sebut tadi? Allah bagi aku macam-macam kurniaan anugerah, bukankah aku lebih lagi kena tunjukkan

0: Lahirkan kehambaanku yang penuh kesyukuran kepada Allah. Aku hanya hamba abdi yang tidak memiliki apa-apa. Allah yang kurniakan aku segalanya. Maka aku suka untuk tunjukkan kesyukuranku sebagai seorang hamba. Abadan syakura, kata Rasulullah. Aku nak tunjukkan, aku nak bersungguh-sungguh menzahirkan kehambaan diriku dan kesyukuranku kepada Allah. Itu abadan syakura. Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Jadi Rasulullah mengajarkan kita suatu mentaliti yang tinggi dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang Muslim, dia kata tak payahlah nak bersungguh-sungguh beramal, yang penting kita dah orang beriman, yang kita dah orang Islam confirm masuk syurga, dia kata. Tak payahlah nak beria-ia sangat nak beramal. Sanggup berhabis tenaga, berhabis masa, berhabis harta untuk nak beramal. Biasa-biasa je sudah cukup. Yang penting kita beriman, yang penting kita Islam. Dan kalau kita nak berdosa pun tak apa. Kalau berdosa pun, kalau kita enjoy pun hidup kita, yang penting kita Islam. Orang Islam ni, dia kata dosa macam mana pun, destinasi terakhir dia mesti syurga juga. Ha, tengok. Perkara-perkara yang seperti inilah ya, yang dikhawatiri oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, jangan take for granted. Sentiasa ada ruang untuk meniti makam yang lebih tinggi di sisi Allah SWT. Dunia dan akhirat, kita inginkan kemuliaan yang lebih lagi daripada Allah. Kita ingin tinggi, ketinggian darjat yang lebih lagi di sisi Allah SWT. Baik, menjelang pagi Jumaat tahun kedua Hijrah, peperangan antara musyrikin dan muslimin pun bermula. Ha, baik, pada keesokan harinya adalah hari Jumaat, hari di mana tercetusnya peperangan Badar. Untuk memulakannya, Rasulullah SAW mengambil segenggam anak-anak batu, dicampakkan ke arah Quraisy sambil berkata, binasa sekalian muka, binasa sekalian wajah-wajah orang yang menentang Islam. Maksudnya angkatan Muslim di sini, angkatan, jadi mereka dah nampak angkatan kafir di sana, kafir Quraisy dah nampak belah sana. Jadi Rasulullah genggam beberapa batu sebagai suatu isyarat, dicampakkan ke arah mereka. Batu-batu tadi tak terkena mereka. Lemparan batu tak terkena mereka sebab mereka masih jauh. Tapi sebagai suatu isyarat, suatu isyarat memohon kemenangan daripada Allah SWT. Melakukan sesuatu gesture ataupun melakukan sesuatu tindakan dengan mengharap kebaikan daripada Allah SWT, ini dibenarkan di dalam Islam. Ini dibenarkan dalam Islam. Melakukan sesuatu yang baik dengan harapan kita mendapat nasib yang tuah di sebaliknya, ini tak menjadi masalah. Ya, yang tak diperbolehkan adalah mempercayai kepada nasib sial. Nasib sial, ini tak dibenarkan dalam Islam. Tetapi untuk melihat kepada perkara-perkara yang tertentu dengan kita menyangka bahawa ini tanda perkara yang baik akan datang, ya, ini tidak menjadi masalah. Katakan kupu-kupu, katakan dia nampak rama-rama, butterfly masuk dalam rumah, ini rezeki nak datang, tak ada masalah. Takut ada orang tanya, macam mana kepercayaan macam tu, tak syirik ke? Tak. Ya. Dalam Islam bahkan digalakkan untuk apa yang berlaku, kita mempunyai expectation yang baik, kita mempunyai persepsi yang positif, kita menjadi orang yang optimistik terhadap perkara di atas alamat-alamat dan tanda-tanda yang terjadi. Sama ada apa yang kita nampak depan mata ataupun yang kita lakukan sendiri.
1: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 di Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang, 7.21 minit malam. Zon 2 Sabah, Brunam dan Kuala Selangor, 7.23 Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.21.

0: Dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Okey, berbaki berapa jam saja lagi saudara, okey, untuk aksi hebat final Piala Malaysia pada malam ini. JDT dan juga Kuching City, biarpun hujan turun daripada pukul 2 petang tadi, dikatakan hujan tak halang bahang kepanasan final Piala Malaysia. Walau percaya ketika ini pun penyokong dia kedua-dua pasukan dah pun memenuhi stadium. Jadi kita orang Selangor, kita sokong mana yang menang lah ya. Walaupun ada dikatakan hujan ya, mungkin melenjakkan sedikit pergerakan kedua-dua penyokong, namun kehadiran penyokong di stadium sudah pasti kata memberi jaminan untuk JDT dan juga Kuching City mendapat suntikan semangat daripada pemain ke-12 masing-masing. Jadi baki berapa jam saja lagi kehadiran penyokong dijangka terus bertambah ya, selepas jualan tiket final dilaporkan melebihi 20,000 keping dan suasana final juga meriah dengan pelbagai gerai jualan yang dibuka dekat Stadium Nasional Bukit Jalil, termasuk Ruai Penaja yang juga turut menghangatkan aksi kemuncak pada malam ini. Kita masuk dari pun dibuka bermula 5.30 petang tadi, sekaligus memberi peluang lah kepada penyokong meluangkan masa di luar stadium sama ada berehat ataupun mengisi perut terlebih dahulu sebelum perlawanan akan bermula pada malam ini. Okay, kita layan sebuah lagu dinyanyikan oleh kumpulan Dynamic. Ini lagu dalam bahasa Iban, Lelengau. Lelengau ni maksud dia rindu kalau kita biasa sebut langau Langau tu yang terbang macam lalat tu. Ini lelengau, ini perasaan.

0: kata-kata hari ini.
1: Okey, jangan biarkan hati kita terlalu sibuk mengejar cinta hingga lupa membina masa depan. Sebenarnya cinta boleh datang bila-bila masa, tetapi masa muda tidak akan kembali untuk kali kedua. Jadi gunakanlah waktu kita untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah, kerana apabila diri kita telah pun siap, cinta yang baik akan hadir pada waktu yang tepat, insya-Allah.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Okey, lagi lagu yang dirakam semula. Okey, lagu ni asalnya dinyanyikan oleh Jasni pada tahun 1957. Kemudian Abang Jam ataupun Saleh Yaakob menyanyikan semula pada tahun ni, rakaman pada tahun 1987. Puteri Remaja. Dah pun 8.30 minit malam dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Insya. Malam ni bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengan ialah pada pukul 8.35 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa Zara yang berada di Bangsa. Selamat menjalankan tugas Balong. Moga dalam keadaan baik, sihat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Nur Hidayah Husin. Assalamualaikum Balong. Waalaikumsalam. Selamat malam minggu untuk awak.

Hey, Dato' Jamal Abdah dengan lagunya Mawar Putih Tanda Perpisahan, 8.45 minit malam. Tadi dah pun kedengaran surah azan ya, 8.35 minit malam tadi menandakan masuknya waktu solat Fardu Insya' bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kami di Selangor FM ucapkan selamat menaikkan solat Fardu Insya' ya. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang terkini dikongsikan juga ya, di mana Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia JBPM Wilayah Persekutuan Putrajaya telah pun menggerakkan anggotanya untuk memantau situasi kenaikan air di sebuah pusat beli belah ya, susulan hujan lebat yang berterusan hari ini. Menurut apa yang dimaklumkan oleh pihak bomba, mereka menerima laporan berkaitan kenaikan air di kawasan itu dan pemantauan segera dilaksanakan bagi memastikan keadaan terkawal serta tidak melibatkan sebarang mangsa. Okey, di mana pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Wilayah Persekutuan Putrajaya juga telah pun menerima beberapa aduan ya berkaitan kejadian air bertakung dan juga kawasan berisiko banjir susulan hujan lebat melanda sekitar Putrajaya bermula pukul 3 hingga pukul 4 petang tadi. Dan susulan itu, pihak bomba melalui Balai Bomba dan juga Penyelamat Presiden 7 serta BBP Presiden 14 telah pun melaksanakan rondaan dan pemantauan di beberapa lokasi tumpuan bagi memastikan keadaan selamat dan juga terkawal. Jadi antara lokasi yang turut dipantau termasuklah kawasan perumahan Presiden 9 Fasa 5 dan 6 Tunnel Presiden 11, Apartmen Perumahan Pejabat Awam, Seruling Presiden 5, Bukit Convention Antarabangsa Putrajaya serta sekitar Presiden 16 dan juga Presiden 17. Dan pemantauan berterusan juga dilaksanakan melalui sistem kamera litar tertutup CCTV serta kerjasama dengan Putrajaya Command Center PPJ. Jadi pihak bomba mengharapkan agar mereka sentiasa dapat dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Jadi anda yang berada di luar juga sila ambil maklum dengan keadaan cuaca yang tak menentu ni, berhati-hati dalam setiap pergerakan kita, insyaAllah.

Okey, baru saja berlalu lagu dengan kumpulan Zodiac dengan Bintang Hati. Sebelum tadi kita layan lagu persembahan daripada Haliza Kelahiran Cinta yang banyak sebut perkataan yang dah 8.56 minit malam, kejap lagi pukul 9 malam dan ada berita mesti utama 9 malam. Dan kepada anda peminat lagu-lagu Hindustan dan juga lagu Tamil, menanti anda koli-boli 9.15 minit malam sampai 11 malam. Ini terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Dia, Mara, Agrobank. Saya kata turun. Cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu pendapatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat utama melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran kepada Amanah Dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya tu lain lagi ya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi di sel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
3: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
4: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban arah selatan. Kita bersama Idiyatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
5: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi XAFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali ke pada Kai, silakan.
0: Terima kasih Idiyatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lagi profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng bila mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Body akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Wish Batin, lagu persembahan daripada Jubin Nauchel dan juga Payal Dave Vogie. Untuk anda yang tengah dengarkan Serang FM, anda tengah dengarkan Koli Boli. Baru je mula lagu yang pertama, bertemakan balong, insyaAllah sampai lah ke pukul 11 malam. Apa yang pasti, sambil kita layan lagu-lagu Hindi dan juga lagu Tamil malam ni, sambil mata kita menyaksikan TVOK untuk perlawanan akhir Piala Malaysia malam ni antara JDT dan juga Kuching FC. Agak-agak siapa yang menang eh? Ramai yang pasti menyangka JDT kan? Tapi segala-galanya kita tunggulah ya, setelah berakhir perlawanan nanti.

Okey, yang bertanyakan macam mana keputusan perlawanan pada malam ni baru mula. Okey, baru masuk minit yang ke-22. Masih lagi JDT kosong, Kucing MC kosong. Okey, bab tenang, bab sabar. Hai, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir. Antaranya Azlina Malik dari Kampung Api-Api. Minggu lepas tak dapat layan koli-boli belum? Radio rosak je ke? Allah, baik. Ini kita dah pukul yang baru dah. Ah, cantik-cantik. Okey. Bila dengar lagu dari filem Hamar Adil Abkir Pasahi tadi belum? Dekat TV pun sekarang ni tengah kata orang filem ni ditayangkan. Walaupun jom kita layan lah teman kadang balung. Terbaik lagu-lagu yang disajikan. Okey, moga terhibur lah Jom kita layan satu lagu. Tak lengkap rancangan kita sebab kita koli-boli. Okey, ini lagu Tamil. Jodohnya Google Google. Hai, terima kasih Kak Zaini juga hadir dari Puchong. Best lagu pertama tadi, Walong. Ya, Kecubatin.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
2: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Ini antara lagu Tamil popular setelah tahun 1990-an Lagu ni dipetik dari filem Enthirum Purudhirum, filem tahun 1999. Tuatu Pesum. Ada juga yang tak tahu tajuk, dia minta Balung lagu Sultani. Boleh. Terbaik baru faham kan. Okay, lagu dia dengan pada Puspa Wanam, Kupusami dan juga Swarnalata. Dia lebih kurang maksud lagu ni dia bercakap sambil menyentuh lah, menggambarkan suasana romantik dan juga mesra antara pasangan. Dah pun 10 malam ini bermakna separuh akhir pertama antara separuh masa pertama untuk final dalam Malaysia pada malam ni antara JDT dan juga Kuching FC. Masih lagi kedudukan 0 JDT 0 Kuching FC. Terima kasih Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah-tengah bola. Ya, Abang Lu pun tengah-tengah bola agak ni. Okay, sambil kata orang menunaikan hajat rakan-rakan kita masih koli-boli di Sang FM. Selamat malam juga untuk Syam. Syam ke Sam? Sahabat kita yang berada di Kelanang. Syam.

Okey, ini untuk lagu ni yang belum tunaikan permintaan sahabat kita Syam yang berada di Kelandang Banting, Bukit Teribur, dengarkan lagu yang dipetik dari filem Dadakan. Hai, selamat malam juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain hadir menyapa. Ada yang tengok apa? Tengok bola apa, perlawanan bola tak apa, sepak takraw. Ada juga yang menonton perlawanan bola sepak sambil dengarkan koli-boli macam Cikgu Siti Samnah dan juga suami Terima kasih banyak-banyak. Malam ni Abang Long nak minta lagu istimewa nak tujukan untuk anak anda Najib Najibah menantu yang baru gerak ke rumah ibu Najibah kat Gombak Nak dengarkan lagu yang berjudul Johar Dilka lagu dengan Kumar Sanu dan juga Al-Kayani film Syar Farash. Boleh-boleh kejap lagi Okey, sebelum kita nak tunaikan permintaan Cikgu Siti Samnah, kita nak layan satu lagu, okey. Lagu ni pernah dinyanyikan oleh Arjit Singh Lagu ni sentimental, tapi untuk malam ni kita layan yang versi sedikit reggae lah

Johan Dilka, Kumar Sanu dan juga Alkat. 10.23 minit malam. Hai, selamat malam juga untuk Kak Ruby. Juga hadir menemani. Belum tak balik cuti raya ke? Ah, tahun ni kita kena kerja, Kak. Daripada raya pertama sampailah ke habis raya. Abang akan temankan anda, okey? Jadi Abang Long mengharapkan anda juga kerjalah, eh? Kerja. Kerja temankan Abang Long, boleh? Ha, sejak pukul 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam setiap hari.

Okay, terima kasih untuk anda semua yang tetap setia ya, dengarkan Layan Hujung Minggu setiap Sabtu dan juga Ahad 6 petang sampailah ke pukul 12.30 malam. Dan suaranya Hazman Haji Osman ya, balung temankan anda dengan pelbagai pengisian. Kita ada Koli Boli setiap Sabtu Ahad 9.15 malam sampai 11 malam. Kita juga ada Asah Otak ya, teka-teki. Dan kita ada Retro Mania dan bagainya. Biasa juga kita ada Mawadah kepada anda. Okay? Bagai sajian menarik kami jadikan kepada anda. Selamat malam untuk sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Koli Boli di mana juga anda mendengarkan Selangor FM. Semoga dalam keadaan baik-baik. Terima kasih yang teramat sangat. Jom kita terus lagi berhibur si Koli Boli di Selangor FM. Sebuah lagu dendangan daripada Wasundara, Dash dan juga KK, Cali Jaisi Hawingin. Lagu yang petik dari filem Men Hena. Koli Boli Selangor FM.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Selamatan, nasib baik sempat eh, tak tertinggal kereta api lagi walaupun dah gerabak-gerabak hujung lah eh. Jadi selamat malam sahabat-sahabat kita walau di mana juga mendengarkan Serangai FM. Terima kasih yang mendengarkan kami di 100.9. Terima kasih juga yang mendengarkan musim RTM Klik.

dari filem Disco Dancer Gorokina Koloki. Maksudnya apa dia? Ha, bukan milik yang berkulit cerah, bukan juga yang berkulit gelap. Okey, nampaknya dah sampai ke penghujung lah ya. Belum belanja anda dengan lagu-lagu Hindi dan juga Tamil mesti koli-boli di Selangor FM. Dan keputusan terkini untuk perlawanan Piala Malaysia JDT dan juga Kuching FC di minit-minit akhir ketika ini. JDT 1, Kuching FC 0. Dan ini lagu menutup cerai untuk koli-boli pada malam ni. Lagu persembahan Juvenile Chill dan juga Amin Mishra. Judul lagu ni Rim Jim. Jumpa malam esok koli-boli Selangor FM. Pilihan tepat.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takutkan orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Dia, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun. Jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan. Tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Dia tu kalau wanita sampai 100%. Kalau lelaki tu 95%, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, Setor Pengangkutan Darat Barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
3: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golemie pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Beliau berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
4: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
5: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumo Flotilla menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Sowo Yik 21-18-21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Lagu dendangan ayah ku pulang setiap raya. Dan belum percaya malam ni pun dah ramai anak-anak rantau kita yang dalam perjalanan. Sebelum lebih ramai lagi yang akan balik kampung, anda mendahului dululah sebagai selamat sampai kampung halaman masing-masing. Ada tahun ni yang nak buat korban Ada yang pilih raya pertama, ada yang pilih raya kedua ibadah korban ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang korban kerbau, ada yang korban lembu ada korban kambing, ayam tak adalah Okey, apapun yang pastinya anda masih lagi bertemu kembali untuk santai malam minggu sampai ke pukul 12.30 malam, dan kita nak layan antara lagu-lagu yang belum dah susun kepada anda semua sampai ke pukul 12.30 malam. Ini terbaru datangnya daripada Manhan dan juga Rosalinda, lagu yang berjudul Make in Klaten. Terus dengarkan santai malam minggu Sanggar FM, pilihan tepat.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus didengarkan Selangor FM. Sekarang pun 11.44 minit malam. Okey, anda masih lagi berteman Kadar Balung di minit-minit yang terakhir sebelum kita nak tutup kedai. Pukul 12.30 malam nanti saja. Bermula pukul 12.30 malam, insyaAllah bertemankan geng Buruhantu di Nasional FM akan temankan kita sampailah pukul 6 pagi esok. Dan Ad Selamat akan buka kedai untuk weekend wake up pagi esok di Selangor FM.

Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Kamal Kamarul Bahri. Terima kasih Umi, sahabat kita yang ada jampan. Juga untuk Julie, terima kasih banyak juga untuk Cikgu Dewi dan rakan-rakan semualah. Terima kasih kerana sudi temankan Balung. Minta maaf kalau ada salah dan juga silap. Okey, Balung nak mengundur diri, nak tutup kedai dah. Jadi terima kasih sekali lagi, insyaAllah. Esok Balung akan kembali waktu yang sama, 6 petang sampai 12.30 malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Parada. National FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. National 12.6 di National FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini bertugas hari ini 24 Mei 2026 dari jam 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Pastinya untuk anda, untuk menemani perjalanan anda yang kita tahulah kan, waktu-waktu sekarang ni masih lagi meriah lebuh raya kita. Ke arah utara, ke arah pantai timur, ke selatan, meriah dengan kenderaan-kenderaan dua-dua hala kan. Pastinya terus bersama Nasional FM kerana kami akan menyegarkan mata anda, minda anda dalam perjalanan anda malam ini. Okey, jadi kalau dalam kekesesakan lalu lintas dalam waktu-waktu puncak perjalanan kita ni, apa kata kunci yang utama ialah sabar. Untuk anda yang sedang memandu malam ini, hati-hati di jalan raya kan. Kalau kita ada teman kan, peneman dalam perjalanan ni, orang rumah kita kat sebelah tu nampak dia magap, ngantuk sikit kan, pegang tangan dia kan, cerita kisah-kisah muda, mesti segar mata cik kak kita kat sebelah tu. Jadi bolehlah teman-teman bercakap kan. Tapi ada juga yang suruh isteri tu tidur sebab lagi tenang perjalanannya. Jadi kalau dalam ketenangan tu, jangan tekan minyak tu laju-laju pula. Yang pasti kita kena pastikan keselamatan perjalanan kita, juga keselamatan pemandu jalan raya yang lain kan. Kadang-kadang dekat-dekat lebuh raya ni ada tempat-tempat yang sesak, ada tempat-tempat yang okey je perjalanannya kan, terutama yang dekat-dekat dengan R&R tu kan. Dah mula dah sesak meriah R&R kita kan dekat lebuh-lebuh raya ni kan. Waktu-waktu dekat situ kita bolehlah dapatkan kesegaran sikit kan. Malam pun masih muda, di mana juga anda berada, layan geng buruh hantu jam pertama ini. Rock segar, segarkan mata, segarkan minda indah. Okey, geng buruh hantu baru bermula. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Meriahkan Aidil Adha bersama kami di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran, Radio Televisyen Malaysia, RTM, Radio Republik Indonesia, RRI, dan Radio Televisyen Brunei, RTB. Mereka bergabung berbalas pantun.
1: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
2: Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
0: Pantun Tiga Serumpun dirakamkan di Gedung Aula Engku Hamidah, Pemerintah Kota Batam, Indonesia. Bersama anda, 27 Mei 2026, Rabu, 12.10 minit tengah hari. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
4: Lagu-lagu terbaik National.

Hanim di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu. Okey, waktu-waktu puncak perjalanan Aidiladha dah bermula ya. Bermula 22 hingga ke 26 Mei ini kan. Kalau ikut Lembaga Lebuh Raya Malaysia menganggarkan kenderaan dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan sehari di Lebuh Raya Utama. Ariran trafik, kalau kita tengok sendiri pun kiri kanan kita, ariran trafik meningkat berikutan pergerakan pulang sempena sambutan Aidiladha, juga cuti sekolah yang baru bermula. Adik-adik yang duduk asrama tu, mak-mak dah ambil dah hari Jumaat kan, hari ni dah pulang ke kampung. Kalau hari Jumaat dah tidur, hari ni lagi tidurlah dalam kereta tu kan. Jadi mak-mak pun tengok je tu tau, tengok je gelagat awak tu tidur sampai pukul berapa lah tu kan. Tak apa, mak bagi peluang lagi, tunggu besok. Kalau tak bangun-bangun juga, tolong-tolong mak bersuai apa, bersembang-sembang dengan adik-beradik. Jangan macam tu, okay? Kadang-kadang kita balik rumah kita penat, memang faham, tapi kadang-kadang adik-beradik kita ni sebenarnya tunggu kita balik kan, yang kecil-kecil tu, tu utamanya kan, tunggu abang-abang balik nak dengar cerita abang tu kat sekolah tu macam mana, okay ke? Jadi lagi satu Hanim nak kongsikan juga kepada anda yang akan pulang ke kampung atau dalam perjalanan, boleh muat turun aplikasi Tuju untuk memudahkan perjalanan anda. Dekat dalam aplikasi Tuju tu ada paparan lalu lintas di semua lokasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia kan. Dekat situ kita boleh pantaulah keadaan trafik, kita boleh merancang perjalanan kita. Ada juga jadual cadangan waktu perjalanan yang dikeluarkan oleh pihak Lebuh Raya. Untuk siapa? Untuk kita, agar perjalanan kita selamat sampai ke destinasi juga dalam keadaan yang terkawal. Tak apalah kalau kita dah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, nak buat macam mana kan? Yang penting kita terus sabar. Jadi, dengarkan lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu kerana Hanim ada di sini untuk menemani anda dengan hiburan dari Nasional FM sentiasa di hati.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda. Kalau tadi kita cakap pasal perjalanan jalan jam kan, ada beberapa tempat malam ni dijangkakan amaran ribut petir. Walau siang-siang tadi kan panas. Kalau orang Perak kata panas nyerongin kita siang tadi ya. Malam ni ada tempat-tempat yang ada amaran ribut petir. Antara dekat Kedah, Yan Pendang dan Kuala Muda, Perak, dekat Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim, Kelantan, Terengganu, Besut, Sarawak, Kapit, Bukit Madong dan Belaga dan Miri juga. Miri, Beluru dan Telang Usang. Di Sabah, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan, Kinabatangan. Okey, jadi dalam memandu keadaan hujan ni, yang paling penting kita kena fokus dalam pemanduan. Jaga jarak kerana kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kalau apa pun yang terjadi di hadapan tu, kita bersedia untuk kita elak apa-apa perkara yang tidak baik berlaku kan. Sama-samalah kita menjadi pemandu yang berhemah. Okey, teruskan hiburan dengan Geng Burung Hantu. Yang ni kan lagu wajib waktu jamming kan, warming up dia. Jujur Raja.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam. Okay, kalau ikut hari ni kita 20. Selamat malam, sekarang dah pukul 1 pagi. Jadi selamat pagi Nasional FM, geng Burung Hantu. Seperti biasa, kalau kiranya hari ni kira malam Ahad ke? Malam Ahad. Kita ada
4: malam Ahad pagilah.
3: Pagi Ahad. Kita ada Salam FM bersama dengan kita, Ahnaf. Kita ada perkongsian dengan dalam segmen
4: untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Seperti biasalah, kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Dan saya ini pertama kalilah bersama dengan DJ Hanim kita.
3: Betul.
4: Sebelum ni dengan Abang Manis, pernah dengan DJ Aida sebagainya, Kakak Manis sebagainya. Tapi walau siapa pun, kita teruskan perkongsian ini yang pastinya kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita lah. Ilmu-ilmu yang sama kita berhibur pun ada. Betul? Perkara-perkara yang kita perlu ambil berat. Ini antaranya lah.
3: Kita dengarkan dulu teaser untuk Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
4: Ya, itu dia. Suara Abang Manis kita kan?
3: Suram.
4: Suram kan, Nim?
3: Seram lah. Lagilah Hanim ni first time kan kat sini.
4: Ya, pertama kali lah. Tapi kalau berbual biasa dengan Abang Manis ni, seram juga tak?
3: Kalau dengan Abang Manis, tak seram lah. Tapi seram kalau kita buat salah, kita seram.
4: Biasa. Baik, seperti biasa untuk hari ini, episod kali ini, kita episod yang ke-20 dah, Hanim sebenarnya. Episod 20 dah. Jadi kita sekarang ni di talian kita bersama dengan panel kita, yang berusaha Dr. Matnawi bin Majuso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
4: Doktor di rumah ke, ada di luar kawasan ke, macam mana Doktor?
5: Di rumah.
4: Baik Doktor, seperti biasa untuk hari ini, Doktor bersama dengan saya lah, Anaf dan juga Hanim Doktor. Jadi hari ini kita nak sambung lah perkongsian kita Doktor, untuk tajuk kali ini, Neraca Akhirat. Jadi untuk soalan mukadimahnya Doktor, kita tahu neraca akhirat ni orang kata timbangan lah, timbangan. Kalau bentuk fizikalnya, kalau kita faham, berbentuk timbangan Doktor kan, macam lebih kurang macam dacing lah, lebih kurang Doktor. Jadi bagaimana Doktor, timbangan amal ni dilaksanakan? Adakah berdasarkan buku amalan kita yang malaikat catatkan sepanjang kita hidup ke atas dunia ni, atau bagaimana Doktor? Silakan.
5: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Hanim dan Nazar. Baik. Perbahasan kita berkaitan dengan mizan ataupun timbangan amal. Kita sebut dalam bahasa Arab ialah mizan lah. Mungkin supaya kita tak confuse mizan dengan hisab, kita definisikan dulu. Hisab, apa tujuan hisab? Hisab adalah untuk tunjukkan keadilan Allah Maha Agung. Itu adanya hari pembalasan, hisab tadi. Manakala dalam hisab itu ada mizan. Mizan ini Allah Ta'ala Maha Kaya, kita tak tahu macam mana bentuknya. Cuma digambarkan kalau letak langit dan bumi, mizan tu masih lebih luas lagi. Kalau ditimbang langit dan bumi masuk dalam dia punya kafah. Kafah ni dia punya tapak dia tu. Luas lagi mizan. Itu gambarannya. Jadi itu perkara gaib. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada suratul Anbiya. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Fala tuzlamu nafsun syai'ah. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Ataina biha wa kafa bina hasib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Anbiya ini meletakkan satu mizan yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun akan dizalimi walaupun sebesar habbatin min khardalin, kalau dalam surah Zalzalah tu, zarrah, sebesar zarrah sekalipun, Allah Ta'ala datangkan ataina biha wa kafa bina hasibin, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam konteks mizan ini, kita akan ada timbangan. Ya, mesti ada berat dan mesti ada ringan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muftahun. Siapa yang berat timbangannya, maka berjayalah orang tadi. Tapi siapa yang ringan timbangannya, maka rugilah kehidupannya. Baik, bentuk kita nak cerita keadilan timbangan tadi, ianya adalah sangat tepat, adil, dan tidak akan menyayangi walaupun sebesar zarah sekalipun. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi. Bentuk fizikal, ulama menjelaskan ia adalah neraca sebenar yang mempunyai dua piring. Satu pahala, satu kebaikan, satu keburukan. Dia macam gambaran macam dacing lah ya, macam disebut dia tadi. Satu pahala, satu dosa. Satu amalan baik, satu amalan buruk. Tapi amalan ini, kalau kita pergi sikit, apa sebenarnya yang ditimbangkan di atas tu? Maka ulama berselisih, ada yang mengatakan amalan kita. Ada yang mengatakan kitab amalan, buku catatan itu. Ada yang mengatakan manusia, pembuat itu sendiri. Tiga, eh. Pertama, amalan kita. Amalan macam mana pula? Dia, Allah Subhanahu Wa Taala tukar amalan itu dalam bentuk benda berjisim. Sekarang kita tengok, kita solat berjemaah 27 pahala. 27 tak nampak. Ha? Benda tu ringan ke berat ke, bukan nampak atas berjemaah. Ui, beratnya bahu dia, nampak 27 pahala tadi, tak nampak. Tapi di akhirat, Allah Ta'ala tukar dalam bentuk yukallibuha yaumal qiyamah ajsaman, sebagai bentuk jisim yang boleh ditimbang. Itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan yang ditimbang tu adalah kitab amalan kita, suhuf yang Allah Ta'ala arahkan Rakib Atid mencatatkan itu dan diletakkan panjangnya sejauh mata memandang, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan satu lagi, ada juga yang mengatakan yang ditimbang itu kita, diri kita sendiri naik atas piring itu, timbang situ. Macam kita timbang berapa kilo badan dan sebagainya. Maka ada seorang badan digambarkan dalam satu hadis, badannya agak besar, maka timbangannya tak lebih ringan daripada sayap lalat. Sayap bangunan nyamuk, nyamuk. Badan dia besar tapi ditimbangkan dengan sayap nyamuk, tak ada apa, kosong. Itu pasal satu lagi. Para sahabat menceritakan kisah Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Rasulullah, dia, suara dia pun sedap, pembaca Al-Quran. Satu hari dia panjat pokok. Jadi para sahabat, dia terselak kain dia. Ini sahabat terselak kain. Abdullah bin Mas'ud ni kurus orangnya. Kain itu terselak, menunjukkan betis dia keding lah macam tu. Macam. Jadi kawan-kawan sahabat-sahabat lain ketawa lah. Terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, atau dahakuna mendekati sakai, kamu ketawa dengan kecilnya dua betis dia. Wallazi nafsi biyadih, kata Rasulullah, demi Allah, nyawaku di tangannya. Lahuma asqalu fil mizan min jabalin tuhud. Rupanya dua kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada bukit Uhud. Itu gambaran. Jadi apa yang kita gambarkan di dunia berbeza dengan apa yang kita nak gambarkan di akhirat. Itu secara ringkas tentang mizan. Sekarang kita pergi kepada persoalan kedua. Adakah timbalan amal itu berdasarkan buku catatan amalan yang malaikat catat? Di sini mungkin ada yang salah faham. Rakib Atid tu seorang kedua. ramai yang salah faham. Sebenarnya dia seorang tau. Atid, bukan dua, bukan Ratib kanan, Atid kiri. Itu kadang-kadang kita tersilap faham. Jadi saya betulkan di sini. Itu pasal dalam surah Al-Qaf dia kata Raqibun Atid. Dia tak kata Raqibun wa Atid. Waw tu dan. Raqib dan Atid dia tak ada. Dia kata Raqibun Atidun. Raqib Atid. Apa makna Raqib? Raqib itu orang yang memerhati. Atid orang yang mencatat. Atas badan yang sama. Seorang tu dia perhati dia catat, dia perhati dia catat. Semua yang dicatatnya baik, orang sebelah kanan, dicatatnya jahat, orang sebelah kiri. Itu ceritanya. Bermakna dua-dua, yang jahat ni pun perhati dan catat, yang amalan baik ni pun diperhati dan dicatat. Baik, ketuanya adalah sebelah kanan. bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau ini menunjukkan keadilan Allah. Oleh sebab itu, orang yang buat baik terus dicatat. Dia niat saja, belum buat lagi. Oh, nanti esok saya nak sedekah lah dekat masjid RM10 katakan, pagi besok. Eh, niat hari ini, besok Allah Ta'ala, niat hari ini, besoknya buat. Tapi niat tu pun dah diberikan markah. Berbeza dengan yang jahat tadi. Kalau orang tu curi slipper pergi masjid, malaikat yang sebelah kiri, dia tanya duduk sebelah kanan. Macam mana bang, nak tatak ke belum ni? Kawan ni tak pulangkan lagi slipper kawan ni. Dia kata tunggu, tunggu sampai waktu asar. Asar kita nak tutup fail. Kalau asar dia pun masih lagi tak pulangkan, dia kata catat dulu dengan pensel. Mana tahu kok malam sekarang dia istighfar. Ini tunjuk bagaimana Allah Ta'ala selalu memberikan ruang untuk kita melakukan keadilan. Itu sedikit rakibun atin tak menjawab lagi soalan tadi. Adakah timbalan timbangan amal itu berdasarkan buku amalan? Jawapannya ya. Ya. Setiap manusia di akhirat kelak akan menerima buku dan kitab catatan yang merekodkan segala perincian amal secara audio visual. Bukan catat saja, siap rakam video macam kita lajukan ES, ada kamera lagi, ada nombor, semua tak boleh lari lah. Ibaratnya kedapat surat saman tu bayar je lah. Nak berhujah pun memang kalah kita. Itu di dunia, di akhirat lagi lah. Allah Ta'ala datangkan dengan saksinya. Yang menjadi saksi itu pula badan orang itu, bukan orang lain. Tangan menjadi saksi, kaki kita dah sebut dalam perbincangan lepas. Mulut dikunci, tangan, kaki, semua anggota menjadi saksi atas perbuatan yang dilakukan di dunia sepanjang hidup di dunia ini. Perkara ini kita boleh tengok berdasarkan dalil Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik akan ditimbang baiknya walaupun sekecil mana sekalipun. Siapa yang buat jahat walaupun sekecil mana pun akan ditimbang. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada api neraka walaupun dengan separuh kurma. Apa maksudnya? Kalau dengan kurma itu kita bagi derma sedekah pada orang dapat selamat diri kita daripada api neraka, maka lakukan. Jangan tunggu oh nantilah saya kaya baru saya nak derma. Tak. Derma sehingga kaya. Bukan nanti kaya baru derma, tak. Dermalah sehingga kaya. Jadi itu gambaran menunjukkan bahawa buku amalan yang dicatatkan oleh malaikat Raqibun Atid di dunia ini, maka di akhirat itulah buku yang akan dibawa. Oleh sebab itu kita jelaskan tadi, buku amalan itu akan diletakkan di atas piring neraca mizan untuk tengok. Dan buku itu panjangnya maddal basar, sepanjang jauh sejauh mata memandang. Saya ingat itu sebagai mukadimah dulu lah.
3: Doktor, kita nak tahu jugalah kan doktor, apakah amalannya yang akan ditimbang tu nanti doktor?
5: Okey. Terus saya jawab. Baik, amalan yang pertama sudah semestinya solat. Itu dia akan tanya solat. Fa'in saluhat, jika baik saya solat itu, maka selesailah segala-galanya. Yang kedua kita kata berkaitan dengan umur kita. Apa yang kita guna tentang umur ini? Aina abna, di mana kita habiskan umur kita? Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Ini perbahasan lepas saya ada sentuh harta, bagaimana kita dapat, bagaimana kita belanja. Kalau kita dapat dengan baik, belanja dengan baik, selamat. Tapi siapa yang dapat dengan baik, belanja cara tak baik, kena. Siapa yang dapat cara tak baik, belanja dengan cara baik, kena juga. Curi, lepas tu balik rumah bagi anak bini makan. Bagi anak bini makan, cantik. Tapi curi, tak baik. Kena. Ataupun dia ambil barang orang dan belanja pula di tempat yang maksiat. Maka itu lagi kena. Yang terlepas adalah harta yang dapat cara baik dan dibelanjakan cara baik. Umur dan sebagainya. Dan satu lagi, iaitu berkaitan dengan amal hati kita. Yang ada dalam hati kita, ikhlas ke tidak. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dia ingat di dunia dahulu dia buat macam-macam dah. Tapi once dia dah pergi ke akhirat, Allah Ta'ala akan pergi tengok amalan kamu. Besar menggunung amalan dia. Once dia dah pegang amalan tu, berkecai menjadi debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kenapa amalan aku yang begitu banyak berkecai menjadi debu berterbangan? Dia kata, kamu buat bukan kerana aku. Itu yang kita kata takut sangat, bimbang-bimbang. kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kerana orang pandang, kerana nak tunjuk kita kaya, nak tunjuk kita itu, itu tak ada nilai. Nampak macam bagus tapi tak ada nilai. Itu yang cukup kita perlu berhati-hati berkaitan dengan amalan hati pula. Tadi yang kita kata amalan-amalan yang nampak ni amalan hati, ikhlas tak ikhlas dengan apa dan sebagainya. Itu secara ringkaslah berkaitan dengan apa yang ditimbang tu.
3: Okey doktor, kita ada banyak lagi pertanyaan yang akan kita tanya. Kita berjeda dulu. Okey, nanti kita akan kembali lagi.
4: Jangan mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam misi malam di Sebalik Mata.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat sihiran.
1: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya DJ Anaf dan juga DJ Hanim. Misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Ya, dan kita masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Waktu-waktu ini mungkin ramai sebenarnya yang belum tidur lah, kalau geng-geng buruh hantu kan.
2: Betul.
1: Jadi kita isikan sedikit lah masa lapang kita dengan cuti sekolah dan sebagainya. Kalau ada adik-adik anak-anak tu boleh dengarkan perkongsian ni. Di mana perkongsian ni orang kata perkongsian yang sangat-sangat bermakna dan perkongsian yang pasti kita akan lalui. Dan episod kali ni, episod yang ke-20, masih lagi perbincangan kita dalam tajuk Neraca Akhirat. Jadi kita nak sambung soalan kita, Hanim.
2: Betul. Doktor, kita nak tanya juga kan lah, amalan apa yang diberatkan timbangan tu, Doktor?
1: Yang memberatkan timbangan kita ni apa amalannya, Doktor? Ada spesifik amalan ke, Doktor? Ke banyak kena buat ni?
3: Baik. Kita sebut tadi, perkara yang ditimbangkan ialah 3 perkara. Amalan, buku catatan dan diri pelaku. Tapi ulama lebih memihak kepada amalan yang ditimbangkan. Itu satu selesai. Amalan, di sini kita pegang kepada amalan yang akan diletakkan di atas piring neraca tersebut. Apakah amalan yang memberatkan dalam timbangan tadi? Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa perkara yang memberatkan? Satu, Rasulullah SAW bagi cadangan yang very simple, cukup simple. Dua, perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Dan di sukai oleh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Apa dia dua perkara? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Maha suci Allah dan pujinya kepadanya, Maha suci Allah yang terlalu agung. Ini kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ni kita jarang sangat puji bersembahyang, alhamdulillah. Lepas makan, alhamdulillah. Kita pergi mana-mana macam seolah-olah susah sangat kita nak sebut. Jadi Rasulullah anjurkan, banyakkanlah sebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dia akan menjadikan timbangan kita di akhirat nanti berat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis Abi Darda, saya ambil daripada ya, nas-nas supaya kita kukuh hujah kita. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda daripada Abi Darda, sahabat Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'min yawm al-qiyamati min husnil khuluq. Rawahu Tirmizi. Daripada Abi Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat fi mizanil mu'min, dalam piring timbangan seorang yang beriman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min husnil khuluq, iaitu beradab, bertata susila, berperangai baik. Rupanya perangai baik, bertata susila ini, dia boleh membawakan di akhirat nanti duduk atas piring berat timbangannya. Beradab mulia di mana-mana saja, sebagai seorang yang berada di ofis, berada di jalan raya, berada di dalam keluarga, berada dalam masyarakat, duduk dekat masjid, di mana-mana kita mesti beradab. Oleh sebab itulah kita sebut, pernah sebut hari itu, beradab dahulu baru belajar. Al-adab awalan, thumma ta'allum, kemudian datanglah belajar. Kalau orang belajar tak ada adab, dia dah panggil kurang ajar.
2: Kurang betul ajar.
3: Kurang ajar. Jadi ilmu yang ada tanpa knowledge, tanpa adab, dia akan menjadi manusia akan melawan berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang kita kata memberatkan amalan tadi, yang pertama dengan zikir dan menyebut kalimah thayyibah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Yang kedua, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti, dan seterusnya kalau boleh kita tambah lagi ialah amalan-amalan sunat yang konsisten. Contohnya amalan bersedekah, menjaga solat dan sunat. Tapi kata kuncinya ialah solat. Kalau solat itu selesai, maka selesailah yang lain. Tapi kalau solat tu ada problem, dia akan tengok solat sunat. Ada tak boleh tampung-tampung dengan solat wajib itu. Selesai bab solat, rukun Islam yang 5, zakat, haji semua selesai. Apapun kita tambah pula dengan amalan akhlak yang baik, bagaimana kita sebut hadis-hadis tadi. Semuanya perkara ini akan menjadikan pemberat. Kerana konteks, konsep kita berbicara di padang mahsyar atau di akhirat ialah pahala dan dosa. Pahala, currency dia sekarang ialah pahala dan dosa. Di dunia, di Malaysia, ringgit kita kata. Tapi di akhirat tak ada dah. Dia akan cerita tentang pahala. Dan pahala tu pula boleh diberikan nilai. Berapa beratnya. Seandainya berlaku sama berat. Dia panggil Ashabul A'raf. Kita ada suratul A'raf. Mereka ini 50-50. Bila 50-50, mereka akan berada di satu sudut antara neraka dan syurga. Tunggu sekejap di situ. Tak tahu berapa lama, terpulanglah kepada Allah yang Maha Kaya. Itu satu hal. Tapi kita kata tadi, walaupun amalan itu kecil sekalipun, kalau dia boleh memberikan satu pemberat kepada piring kebaikan, maka kita lakukan. Diceritakan satu hari, dia pada mahsyar, mencari-cari pahala ni. Pasal macam kalau saya ni sebagai guru nak luluskan juga pelajar ni, mana boleh bagi markah ni. Kita selak macam tu lah ibaratnya. Jadi orang ni dia dah, markah dia dah hampir gagal. Jadi Allah Ta'ala tanya pada malaikat, cuba tengok balik buku dia, buku catatan dia, ada tak amalan dia lakukan yang boleh menjadikan pemberat kepada pahala. Cari punya cari, dia jumpa satu. Dia tanya Allah, ya Allah, kawan kita ni pernah pergi ke kuburan, melihat, menziarahi kawan tu meninggal. Dia ambil segumpal tanah dan letak di atas kuburan tadi. Di atas orang kebumikan, sahabat kita yang meninggal tu, dia pegang segumpal tanah, dia letakkan di atas kuburan itu. Dia tanya Allah, mereka tanya, ya Allah, boleh tak ini dikira satu markah? Maka Allah Ta'ala kata, masukkan dalam timbangan kebaikannya. Maka akhirnya dia masuk syurga. Itu ceritanya. Itulah yang kata perkara yang boleh. Kata-kata kita dan amalan kita lah. Yang penting amalan kita.
1: Wallahualam. Itulah okay. Nabi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu berat timbangan dia. Baik doktor, kita tahu tentang Telaga Kauthar ni doktor. Tapi sefahaman saya, mungkin doktor boleh betulkanlah. Kita semasa di tengah nak ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar doktor, macam-macam berlaku, panas dan sebagainya. Jadi kat alam khairan kita sedia maklum ada satu telaga ni, iaitu Telaga Kauthar ni. Siapa yang dapat minum Telaga Kauthar ni doktor sebenarnya? Dan Telaga Kauthar ni sebenarnya di syurga ke ataupun semasa kita menunggu timbangan kita ni doktor?
3: Okey. Akan ada 2-3 perkara di situ. Tapi sebelum saya cerita Telaga Kauthar tu, kita pergi kepada perkataan Al-Kauthar yang disebut dalam surah Al-Kauthar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kauthar. Itu datang perkataan Kauthar itu. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kamu ya Rasulullah Al-Kauthar. Dalam bahasa Arab, Al-Kauthar ini datang daripada kataan kafir. Kafir ialah banyak. Banyak, dia menjadi Kauthar. Itu dia punya pattern dia. Kafir, jadi Kauthar. Maka ada ulama mengatakan Kauthar itu adalah kenabian itu sendiri. Ataupun Al-Quran itu sendiri. Ataupun pahala membawa kepada akhirat. Itu adalah Kauthar. Ataupun Ibn Abbas menyebut Al-Kauthar itu ialah, kita terjemah perigi, telaga perigi. Dia sebenarnya sungai. Kata Ibn Abbas, dia kata Nahrun fil Jannah, satu sungai dalam syurga. Ha fatahu, tebingnya zahab wa fiddah, emas dan fiddah perak. Yajri alal yakut wa dur, dia mengalir air itu di atas permata. Kalau kita atas pasir lah, tapi dia atas permata. Durni mutiara. Ma'uhu abyak minas salji. Airnya lebih putih daripada salji. Ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Itu kata Ibn Abbas semasa menafsirkan Al-Kauthar tadi. Jadi baik, kita balik pada persoalan kita ya. Telaga Kauthar. Dia terjemah telaga. Al-Haut. Asaf kata Haut ni dia macam satu tempat yang begitu besar. Macam kolam macam tu, besar macam tu. Kalau kita nak maksud Al-Haut dalam bahasa Arab, adalah sebuah telaga agung yang dikurniakan oleh Allah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di sini sesiapa pendapat, masa bila telaga itu, sama ada sebelum titian sirat di mahsyar ataupun selepas titian sirat. Tapi ulama banyak menyebut semasa berada di padang mahsyar, kerana mereka lalu dalam keadaan panas meniti itu, mereka sudah meminum air perigi Telaga Kauthar tadi. Tapi ini cerita wallahu alam lah. Kita nak kata di mana itu Allah Ta'ala maha kaya lah. Tapi cuma ada di pada masa di akhirat nanti, satu perigi telaga Kausar apabila diminum airnya yang lebih putih daripada kita kata tadi salji, yang lebih sejuk itu, lebih manis daripada madu tadi, aromanya bagaikan kasturi. Aroma dia, bekas minumannya ia cawan ataupun gelas yang mengelilingi bersinar di tepi-tepi tebing tadi sejumlah bintang di langit. Bintang di langit. Jadi Rasulullah menunggu, kerana Rasulullah yang akan ulurkan dengan tangan baginda. Tapi bila dia kata, wahai malaikat, kenapa itu umat aku, mereka dihalang daripada minum telaga Kausar ini? Maka malaikat tanya, ya Rasulullah, itu umat kamu, tapi kamu tak tahu apa yang berlaku selepas kamu tiada. Ini ialah golongan bid'ah, murtad, menyeleweng, tidak ikut ajaran Rasulullah. Memang umat Nabi, tapi mereka ini ditolak daripada menerima telaga Kausar tadi. Dan orang yang berpeluang untuk meminumnya, walaupun seteguk air telaga ini, mereka tidak akan merasa dahaga buat selama-lamanya. Nabi sendiri yang berada di telaga itu untuk memberi minum bagaimana kita sebut tadi, kepada umatnya yang beriman dan beramal dengan amalan salih. Itulah telaga Kausar secara ringkas. Baik, kalau kita pergi kepada ciri-ciri telaga tadi, saya ulang balik supaya kita dapat ingat di minda kita. Warnanya lebih putih daripada salji, rasanya lebih manis daripada madu, baunya lebih harum daripada kasturi, bekas minumannya sebanyak bintang di langit. Kelebihannya, sesiapa yang meminumnya walaupun seteguk tidak akan berasa dahaga lagi buat selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini anugerah. Okay. Allahu Akbar. Kita mendoakan supaya dapatkan Kausar, telaga Kausar itu. Seteguk pun jadilah. Allahu Akbar. Itulah syarikat.
1: Maksudnya doktor, mereka yang terpilih ni kiranya dia mendapat syafaat Nabi lah ketika itu. Hanya terpilih yang boleh minum.
3: Ya, tapi tapi banyak syafaat yang Rasulullah. Antaranya ialah telaga Kausar ni syafaat Rasulullah lah. Yang dapat tu orang yang kita sebut tadi lah, orang beriman lah. Orang beriman dan beramal.
2: Kalau ikutkan kan doktor kan, memang semualah kita berharap kita dapat lah minum air telaga daripada Al-Kausar ni kan. Tapi kan doktor, kita nak tahulah juga kan doktor, sebenarnya kandungan air yang macam mana tu sebenarnya yang dapat menghilangkan dahaga tu doktor? Ada dijelaskan tak di situ?
3: Ini kita bercakap dengan perkara-perkara ghaib, wala sunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Saya macam cerita-cerita lepas, saya selalu nak jelaskan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sesuatu benda ghaib, benda tak nampak, maka Allah Taala akan mendatangkan sesuatu yang ada di masa kita. Biasa kita dengar, pernah kita tengok macam tu, supaya tapi kenikmatannya jauh lebih daripada apa yang kita gambarkan. Macam disebutkan tadilah, warnanya seputih salji. Salji kita dah tengok, snowing dan sebagainya, tapi dia jauh lebih putih daripada itu. Kita kata rasanya lebih manis, ahla minal asal, tapi rasanya jauh lebih hebat daripada madu lagi. Sama juga nanti bila sesi kita cerita tentang syurga, bagaimana orang yang minum arak itu rasanya, bagaimana rasa dia jauh lebih daripada arak yang diminum oleh orang yang berada dekat dunia. Aromanya, bau dan harumnya lebih kasturi, jauh lebih hebat daripada kasturi lagi. Itu ceritanya macam itulah. Kandungannya Allah Ta'ala Maha Kaya. Yang penting kita mendapat syafaat dengan banyakkan selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat Nabi akan sentiasa follow umat dia. Itu kelebihan Rasul. Dia tak akan tinggalkan kita. Dan inilah sifat seorang pemimpin. Dia tak akan tinggal rakyatnya. Dia akan bersama. Nanti kita akan cerita titian sirat nanti dalam soalan berikutnya, mungkin ada titian sirat. Bagaimana Rasulullah berada di hujung sana, menunggu-nunggu, Umati salim ya Rab, umat aku selamatkanlah. Itu dalam titian sirat. Dalam ni Rasulullah tunggu juga Di tempat mahsyar kita kata tadi. Bagaimana orang Nabi-Nabi lain semua tidak mampu untuk berdepan dengan Allah, Rasulullah sujud, kita dah sebut itu. Kenapa wahai Jibril, kekasihku sujud kepada Allah? Tanya dia kenapa. Maka dia, ya Allah, percepatkanlah amal hisab. maka berlakulah hisab yang kita sebut dalam perbahasan kita. Mm-hmm.
1: Wallahualam. Tapi kalau secara peribadi saya lah doktor, memang mudah-mudahan kita semualah dapat merasai air itu, sebab kita kat dunia, kalau tanya saya lah, kenikmatan apa yang kalau boleh nak sekali makan dah kenyang sampai mati.
2: Betul.
1: Minum pun sekali minum dah hilang haus. Kita tak dapat kat dunia ni, hanya dapat di sana nanti je. InsyaAllah. Kita semua terpilih dan kita nak berehat dulu seketika doktor. InsyaAllah jangan ke mana-mana kepada sahabat pendengar. Kita akan kembali selepas ni dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata.
0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM bersama dengan Hanim di JNM dan juga bersama dengan saya Anah Bakar. Dan masa lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuh. Dan untuk kali ini kita nak bersama, kita ada soalan lah seperti biasa Hanim. Kita ada soalan daripada pendengar kita, daripada TikTok, daripada media sosial lah kita ambil soalan-soalan daripada mereka ni. Jadi Doktor, untuk soalan daripada pendengar kita ni Doktor, ada yang bertanya, betul ke setiap orang akan dihimpunkan bersama dengan Tuhan sembahannya? Mungkin ini spesifik kepada mereka yang bukan Islam lah. Jadi bagaimana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Saya pergi kepada asas. Manusia ini, dia tidak boleh hidup kecuali dalam diri mereka mengajak untuk menyembah sesuatu yang lebih besar. Itu fitrah. Oleh sebab itu, dalam tamadun manusia, kita tak akan jumpa satu tamadun manusia tanpa tempat mereka menyembah. Tak kira lah mereka menyembah batu atau kayu atau pokok atau apa saja. Sampai ada yang sembah kapal terbang pun ada. Dia tengok kapal terbang macam mana besi boleh terbang, dia sembah. Pasal dia tak ada ilmu tentang itu. Kita orang Islam syukur sangat-sangat. Kita dipilih untuk bersama dengan Allah yang betul, Allah yang benar. Manakala kawan-kawan kita yang tidak memilih, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka untuk mereka berfikir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cabar orang yang menyembah selain daripada Allah dalam suratul Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana ha'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Suratul Anbiya. Kalaulah mereka itu Tuhan, pasti mereka tak masuk dalam api neraka. Itu kita kata tadi, kalaulah mereka yang sembah itu adalah Tuhan mereka, pasal apa mereka nak dibawa masuk api neraka? Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, wahum lahum jundum muhdarun. Allah Ta'ala gambarkan berhala itu bagaikan jundun. Jundun ini ialah tentera. Kenapa mereka sembah patung berhala di zaman jahiliyah? Kerana mereka menginginkan daripada berhala itu protect diri mereka. Kita baca dalam surah Li'ila fi Quraish, bagaimana orang Arab rehlah ke utara dan selatan berdagang. Bila balik saja ke kota Mekah, mereka pergi ke Kaabah juga, tetapi menyembah patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah tersebut. Latal Uzza wa Manatatal Ukhra, tiga yang besar ini mereka sembah. Maka Allah Ta'ala tegur mereka, kamu tahu tak, yang kamu sembah itu bukannya yang penjaga perjalanan kamu, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan kamu, yang memberi makan kepada kamu. Allah Ta'ala sindir mereka. Di situlah Allah Ta'ala gambarkan bahawasanya di akhirat nanti, mereka dan patung dalam kurungan tentera yang memprotek diri mereka itu tidak memberikan apa-apa. Oleh sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana dia berdepan dengan patung berhala, dia kata, wahai bapa, ya abatilah ta'budi syaitan, wahai bapa, jangan sembah. Ini dia tak dengar, dia tak boleh memberi apa-apa kepada kita. Ya. Tapi bapa dia dengan ilmu yang tak mencukupi, akhirnya dia lawan balas. Satu lagi saya bawa ayat Quran daripada surah Al-Ahqaf. Wa idza, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadati.

0: Memang dah bergaduh dah. Di dunia ni okey tak bergaduh. Tapi di akhirat, kau punya pasal lah aku dibawa masuk dalam neraka. Di situlah baru dia tendangnya patung berhala, dia pijaknya. Kerana kalau bukan engkau, aku jadi orang baik. Tapi engkau lah ada bergaduh. Itu yang pasal dalam surah Al-Ibrahim menyebut cerita itu. Dia kata, kenapa kamu marah pada aku? Aku ajak saja. Yang kamu ikut tu pasal apa? Maka di situ, ma'ana bi musrikikum, ma'ana antum bi musrikikum. Aku tak boleh tolong kamu, kamu pun tak boleh tolong aku. Inilah kesian kepada kawan-kawan yang menyembah bukan selain daripada Allah. Dia tidak boleh membantu dan benda itu pun tak boleh. Dia tak boleh bantu patung tu pun tak boleh membantu dia. Jadi di situlah perlukan sedikit pengamatan, pemikiran. Kita berfikir, ini masa depan kita. Selepas hidup di dunia, kita akan berdepan di akhirat. Siapa Tuhan yang sebenar? Di situ baru kita akan muncullah kita orang Islam dipilih untuk berada di atas jalan kebenaran ini. Wallahualam.
1: Ada lagi satu soalan doktor. Kalau ikutkan dekat akhirat nanti kan, di manakah orang kafir ni akan dihimpunkan?
2: Adakah berbeza tempatnya doktor?
0: Okey baik. Okey. Dia orang kafir ini pun kalau kita ambil dalam kaedah fiqh, mereka juga dituntut kita kata benda-benda cabang dalam agama. Walaupun pada hakikatnya mereka tak dituntut kerana mereka bukan Islam. Tapi di akhirat nanti mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Apa tujuannya? Untuk dihitung amalnya pada hari kiamat. Lalu dikumpul secara kekal di dalam api neraka. Dihimpun juga. Dan menunjukkan kepada kita orang Islam ni, kalau kita tahu dulu masa di dunia dahulu kau seronok, bergembira dan sebagainya. Kau ejek aku orang Islam dan sebagainya. Di akhirat Allah Ta'ala sengaja letakkan orang kafir ini supaya orang Islam pula ketawakan mereka, dibakar dan sebagainya. Mereka juga akan dihimpun di pada mahsyar. Kalau kita tengok fasa pergerakan orang kafir ini, pertama selepas kematian di alam barzah, roh orang kafir tidak akan diangkat ke langit, melainkan di tempat yang dipanggil sijin, wama adraka ma sijin, di tempat yang orang kata terlalu kelam, busuk dan sebagainya. Di situ, di situlah roh orang-orang kafir. Berbeza dengan roh Islam, kita dah bahas dahulu, naik ke apa, inlijin. Manakala di pada mahsyar pula, mereka ini akan dialihi di hadapan Allah. Mereka akan dibangkit dari kuburan dan dalam keadaan hina dan dihimpunkan di pada mahsyar bersama seluruh makhluk lain. Mereka akan berdepan dengan pelbagai seksaan dan kesukaran. Bukan di pada mahsyar saja, dalam alam barzakh tu pun kita dulu. Dan mereka tak tenteram dah. Asyik kena tanya, kena palu, kena pukul dan sebagainya. Bangkit daripada kuburan tu pula dengan macam-macam. Termasuklah orang yang bersalah dan sebagainya. Heretlah kamu pergi kepada mahsyar untuk diadili oleh Allah. Dan yang terakhir, di mana kedudukan mereka? Iaitu seperti di dalam neraka jahannam. Selepas proses pembicaraan selesai, orang-orang kafir ini akan dihumban dan diiring masuk ke dalam fasiqal ladzina kafaru ila jahannam subaras hatta idza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul, dalam surah Zumar. Mereka ini akan diiring tau, iring juga macam kita orang bersalah lah. Ingat VIP saja diiring, orang bersalah pun diiring. Tapi cara iringan mereka itu sampai saja ke pintu neraka, disebut dalam surah Al-Kahf, halim talaqti wa taqulu hal min mazid, bila dicampak dalam api neraka, neraka bercakap, ada lagi tak orang nak masuk? Maka kata neraka, ada lagi tak orang nak masuk? Dia kata ada. Di situlah ulama membuat kesimpulan ramainya orang masuk neraka berbanding dengan masuk syurga. Moga-moga kita berada dalam ahli syurga, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
0: Itulah yang diturunkan tadi. Amin.
2: Itulah doktor ada sebut tadi, maksudnya orang kafir ni pun dihimpunkan dulu sementara lah doktor kan?
0: Sebelum bergerak ke neraka jahanam.
2: Adakah tempat tu sama dengan kita semua?
0: Kita baca dalam surah Yasin Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bila himpun semua, maka para malaikat kata, sila bergerak. Orang yang dapat surat amalan tangan kanan. Tadi kita tak kupas detail sangat tadi, surat amalan. Masa duduk di pada mahsyar ramai-ramai tu, Allah Ta'ala terbangkan surat amalan tu macam burung. Dia akan mencari tuannya dan tak tersilap alamat. Masing-masing akan dapat. Bila dapat semua, malaikat buat announcement. Orang yang dapat surat kanan, sila bergerak ke kanan. Orang yang dapat surat

0: dapat kiri. Bila dapat kanan, dapat kiri, ah, mereka kata habis aku ni, celakalah hidup aku. Jadi mereka macam nak menyelinap masuk ke tempat orang yang dapat surat kanan ini. Malaikat dia dah belah tengah lah. Di situlah malaikat jerit, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wahai orang yang mujrim, penjenayah, berambus kamu, jangan cuba nak masuk di tempat orang-orang yang dapat surat tangan kanan ini. Maka digerakkan mereka, di situlah baru mereka akan dihimpun dan diiringkan masuk ke tadi apa, api neraka dan neraka jahanam. Itu.
1: Mm-hmm. Baik Doktor, sebelum kita yalah, kita pun telah pun menghampiri rancangan kita ni, tapi sebelumnya terakhir Doktor, kita tahu tentang titian sirat ni Doktor, titian sirat Allah al-mustaqim Allah ni kan. Jadi apa hakikat titian sirat ni yang kita perlu fahami dengan sebenarnya Doktor?
0: Baik, terima kasih TJ. Sebenarnya tajuk-tajuk yang kita kupas ni perlukan kepada pendalaman, kupasan. Tapi mandangkan masa kita tak banyak, kita buat titian. Kita yang sebut titi sebenarnya. Saya pun selalu fikir titi macam pokok kelapa diletak atas parit berjalan tadi. Itulah gambaran. Dia satu laluan yang semua orang kena lalui. Setelah dapat surat tadi, mereka daripada mahsyar dan dah minum air, kita letaklah minuman telaga kausar tadi sebelum titi. Dan bila mereka berjalan di atas titi, Rasulullah dah berada di ujung sana mendoakan kepada mereka, ya ummati, ummati salim ya Rab. Dan hakikat titian sirat ini adalah jambatan ghaib lah, dia berdasarkan masing-masing. Ada yang lebar, ada yang nipis, ikut masing-masing. Walaupun digambarkan dia terlalu kecil, 7 di belah rambut kita, tajam dan sebagainya, tapi gambarannya berdasarkan amalan masing-masing. Kerana pada masa itu ada yang berjalan seperti yang kita kata ni musim korban kan, berjalan naik kenderaan, binatang yang korban tu mereka naik macam kilat, ada yang merangkak, ada yang menyusur, ada yang lalu dengan lampu yang terang, ada yang gelap gelita, ada yang berhajatkan kepada macam kilat apa dalam surah-surah ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu zuru naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran fadriba bainahum bisurin lahu batinuhu fi rahmah wa zahiru min qibalil 'adzab. Mereka ni nak lintas titian sirat itu dia gelap. Kalau boleh saya mencelah sikit tentang api neraka ni. Api ni dia ada tiga. Satu dia panas, yang kedua cahaya bersinar, itu api biasa. Yang kedua, api itu dia bersinar tapi tidak membakar. Api yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan berlaku pada Nabi Musa. Dan api akhirat ini dia tidak ada cahaya tapi adanya panas. Jadi bermana api neraka, titian sirat berada di atas neraka jahanam. Api neraka tu naik bahang panas, tidaklah gelap. Nak lalu titian itu halus, tajam. Diumpamakan lebih halus daripada selai rambut yang dibelah 7. Keadaan dia menggerungkan, terlalu licin, gelap gelita, ada duri macam kita kait kelapa, kelapa sawit tu pula. Inna jahannam kanat mirsada littaghina ma'aba. Dahlah dia punya kecil, lepas tu ada macam pengait kaki supaya jatuh. Allahu akbar. Dia penyakut yang di bawahnya menyambar manusia yang berdosa, dia nak kekam orang tadi. Kita kata gelap tadi, ayat yang saya bacakan tadi, dia nak dapat cahaya. Orang munafik kata, bang, tumpang cahaya bang. Eh, tak boleh. Kau dulu tak boleh. Pergi ambil cahaya sendiri. Itu yang balik tu jatuh terus dalam api neraka. Baik. Bagaimana cara meniti, kalau ada masa sikit lagi DJ? Sepintas kilat. Golongan yang beriman dan bertakwa ni, para nabi, aulia melepasi titian ini sepatas kilat angin ataupun burung yang terbang. Ada yang berjalan dan berlari. Golongan mukmin biasa meniti kelajuan berbeza mengikut amalan masing-masing. Yang ini yang kita bimbang. Kita duduk amalan jadi wali-wali, kita susah lah nak jadi wali. Kan dah tak ada wali nikah, boleh lah. Lepas tu nak berlari, berlari, berjalan, aduh, jatuh. Lepas tu yang teruknya merangkak dan terjatuh. Golongan yang banyak melakukan dosa, namun dia still beriman, orang Islam, tetapi dia banyak buat dosa. Maka dia merangkak di atas itu, disambar oleh api dan duri. Manakala mereka yang engkar, angkat terus tergelincir jatuh kenal api neraka jahanam. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinash shirath al-mustaqim. Dia sebenarnya amalan akhirat dunia ni macam foto step, fotokopi. Apa yang kita ada salinan asal, itulah salinan fotokopinya. Bermakna kalau kita di dunia ini kita berada di atas landasan ihdinash shirath al-mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kadang-kadang orang salah faham pula. Kenapa nak tunjuk jalan yang lurus? Saya ini dah Islam. Ya. Supaya kita konsisten. Istiqamah. Arab kata istiqamah. Di atas jalan kebenaran. Sehinggalah penghujung hayat kita. Husnul khatimah. Manakala bagi orang yang belum dapat hidayah, moga Allah Ta'ala beri hidayah kepadanya. Itu makna tunjuklah kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita berada di atas jalan yang lurus, maka di akhirat insyaAllah mudah bagi kita melalui itu. Itu pasal dia, Rasulullah kata, jalan di dunia nak berada di atas landasan lurus susah. Ada orang suka buat perumpamaan jambatan di neraka lebih cepat siap daripada jambatan di akhirat. Itu mungkin ada sindiran sinis lah. Tapi mungkin tak dalam pembahasan kita lah. Jadi kalau kita berada di atas landasan betul di dunia ini, ya, maka insya Allah di akhirat nanti pun Allah Ta'ala permudah. Sama juga dalam konteks menerima surah amalan tadi, tangan kanan. Kita biasa-biasakan diri dengan tayammun. Tayammun ialah dengan menganan-nganankan. Pakai baju tangan kanan, berjalan tangan kanan dahulu, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Semua kita kanan-kanan. Nanti bila di akhirat kita tak kekuk lagi untuk menerima surah amalan dengan tangan kanan kita. Dia macam ada hubung kait. Tak boleh kita nak pisahkan dunia akhirat. Dunia lain akan tak. Dia macam ada kesinambungan. Apa yang kita berada di atas landasan dunia ini, di akhirat nanti dia menyahut balik. Itulah sebagai ringkasannya macam itulah ya.
1: Baik, doktor. Yalah, selain wanita, masa juga mencemburui kita.
2: Betul.
1: Jadi kita dah pun menghampiri penutup untuk rancangan kita Misi Malam di Sebalik Mata. Jadi secara ringkasnya, doktor, kesimpulan untuk episod kita pada kali ini, silakan doktor.
0: Allahu akbar. Episod kali ini adalah episod yang agak serius. Itu pasal Rasulullah kata, kalau kamu nak cari aku, carilah di tiga tempat. Pertama di Padang Mahsyar, yang kedua di Perigi, Telaga Kausar tadi, yang ketiga ialah di Titian Sirat. Kenapa Rasulullah berada di situ? Kerana tempat itu terlalu serius. Kalau ibarat jalan raya, tempat itu licin dan selekoh, itu bahaya. Maka di sini kita perlu berhati-hati betul-betul. Titian Sirat kita, bizang kita, dan juga di tempat mahsyar yang kita menerima surat amalan kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Kita hidup di dunia ini penuh dengan muhasabah diri, supaya tidaklah terlajak tangan. Kita ada buat silap, balik pada Allah. Tak ada masalah. Silap, balik pada Allah. Bertaubat pada Allah. Dan kita perbanyakkan amalan. Moga Allah Ta'ala pimpin, bimbing kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Amin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mat Yusoh. Terima kasih Dr. untuk pengongsian episod kali ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa minggu hadapan. Dengan tajuknya apa Dr. kita nak kongsikan?
0: Itu kita dah di penghujung itu. Itu pada mahsyar yang penghujung, kita akan terus pergi kepada menuju ke pintu syurga.
1: Ya.
0: Berikutnya nanti kita akan cerita nikmat-nikmat dalam syurga pula.
1: Di pintu syurga Dayang Nur Faizah ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Manawi Majusa untuk perkongsian ini. InsyaAllah kita jumpa lagi, Dr.
0: InsyaAllah.
1: Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian daripada Dr. Manawi bin Mat Yusoh tentang episod kali ini. Ya, Hanim?
2: Hanim
1: kan?
2: Lupa. Hanim.
1: Ya, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada sahabat pendengar kita yang meminjamkan tinggal dan juga masa anda untuk dengarkan perkongsian ini. InsyaAllah, kepada anda yang dengarkan, boleh kongsikan jugalah kepada mereka yang lain. Kita sebar-sebar, jangan kita simpan seorang.
2: Betul.
1: Ilmu ni kena sebar luaskan.
2: Ya, betul.
1: Kalau tak sebar luaskan, Hanim tak berada di sini.
2: Betul. Lagi-lagi berkaitan dengan agama kan. Ya, sama-samalah kita saling ingat mengingati.
1: Betul. Baik, sekian saja daripada saya, daripada Sana FM.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih Hanim.
2: Okey, sebab menemani sejam kita di sini.
1: InsyaAllah kita bersua kembali. Seperti biasa hari Ahad, jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Misi Malam di Sebalik Mata. Misi tersembunyi, ibrah tersirat.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini. Sudah masuk jam yang ketiga. Daripada pukul 12 tadi kan. Daripada 12 tengah malam tadi, saya di sini memulakan tugas saya. Sekarang dah pukul 2.15 suku. Okay, kalau ikutkan kan, waktu-waktu yang macam ni ada ke lagi yang masih dekat dalam highway ke tadi kan? Tadi kita ada perkongsian tentang neraca akhirat bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof, dibawakan dari bersama dengan Salam FM dengan DJ Ahnaf. Sejam dia bersama menemani saya di Konti Nasional FM ini. Terima kasihlah banyak-banyak kan. Dalam kesesakan lalu lintas mungkin ketika ini kan, Anim nak kongsikanlah juga berita berkaitan dengan ada juga kalau waktu-waktu cuti yang panjang ni kan, kadang-kadang bukan je kita balik kampung, ada juga waktunya kita nak bawa anak-anak kita kan pergi ke luar negara. Selalunya ke Thailand kan, bukannya untuk apa pun, kadang-kadang sebab kita nak merasa makanan, keunikan makanan dekat sana tu yang tak dapat dekat sini. Sebenarnya tom yam contohnya lah kan, tom yam tu ada je dekat sini tapi rasa dia lain bila kita ke seberang sana kan. Apa pun, ini yang Anim nak kongsikan. Rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNISE. Rakyat Malaysia digalakkan muat turun aplikasi sistem immigration bersepadu nasional MyNISE dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi manfaat kemudahan perkhidmatan digital immigration yang lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ibrahim berkata aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata aplikasi itu menawarkan perkhidmatan yang lebih mudah, pantas dan selamat selain menjimatkan masa serta tenaga pengguna. Yang rasanya nak keluar negara tu bolehlah muat turun aplikasi MyNISE tu tadi kan. Seterusnya Hanim nak kongsikannya juga berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru majoriti rakyat yang cintakan Malaysia agar terus mempertahankan semangat perpaduan dan tidak membiarkan negara ditawan dengan sentimen kebencian yang boleh menggugat keharmonian masyarakat majmuk. Beliau menegaskan Malaysia sejak awal pembentukannya dibina atas asas penerimaan terhadap pelbagai kaum, budaya dan agama yang menjadi kekuatan utama negara. Tambahnya lagi, konsep Malaysia Madani bukan sekadar memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi dan inovasi, sebaliknya turut menekankan aspek nilai, etika dan moral sebagai teras utama pembangunan rakyat. Selain itu, nilai kemanusiaan perlu terus diperkukuh agar pembangunan yang dicapai tidak mengikis jati diri dan rasa hormat sesama masyarakat. Jadi itulah pentingnya untuk kita tidak memperkatakan atau menaikkan isu-isu berkaitan dengan 3R. Okay? Untuk lebih berita boleh layari berita.rtm.gov.my. Jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke destinasi, dengarkan lagu ini menyemarakkan lagi rasa untuk sampai ke destinasi anda. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Geng Burung Hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda, menemani anda di mana saja anda berada pada ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan. Kalau kita bercakap pasal lalu lintas lah kan, waktu-waktu yang sekarang ni, waktu dah mula cuti persekolahan kan, kita digalakkanlah untuk merancang perjalanan kita. Kalau ikut kan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, ada tips untuk mengelak kesesakan. Okay? Elakkan dari memasuki Plaza Tol Gombak antara pukul 9.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan waktu malam dia pukul 9.30 malam hingga 12 tengah malam. Ini bagi mengelakkan bercampur dengan jadual bas ekspres. Okay? Dalam waktu-waktu kemuncak lah perjalanan kita yang dianggarkan sebanyak 3.3 juta kenderaan yang akan melalui Lebuh Raya Malaysia ini, ada 34 laluan smart lane yang diaktifkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia di lokasi-lokasi kritikal. Jadi manfaatkan, okey. Sentiasa semak status trafik terkini di platform Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau melalui aplikasi navigasi 7 sebelum bermulakan permanduan. Dan semoga perjalanan kita lebih terancang sampai ke destinasi dengan cepat dan selamat. Yang penting, kita kena fokus dalam pemanduan kita, kita kena jaga jarak, kita kena sentiasa berwaspada, bukan untuk kita saja, untuk pengguna jalan raya lain juga kan. Ingat, di sana, di tempat destinasi kita, ada yang sedang menanti dengan penuh harapan. Jadi teruskan dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kita nak kongsikan dan juga dari Met Malaysia, amaran ribut peti. Kalau ikutkan waktu begini, amaran dikeluarkan sehingga pukul 6 pagi 24 Mei 2026. Antara kawasan-kawasan yang terlibat adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Sik Baling dan Kulim. Di Pulau Pinang juga turut menerima amaran ribut petir adalah di Kelantan, Tumpat, Pasir Emas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Sarawak, Sarike, Bentong, Pekan Sarike dan Maradong, Kapet dan Belaga dan juga Bintulu. Okey, dalam keadaan cuaca yang hujan ni, kalau anda masih lagi dalam perjalanan, hati-hati memandu, jaga jarak lah. Pastikan lampu isyarat dipasang bagi memudahkan kita punya

Membawa motosikal lah kan, sebab kadang-kadang kalau kita nak tukar lorong ni, kalau malam-malam waktu-waktu di lembur raya ni, kadang-kadang motosikal dia tak lalu dekat tepi sahaja kan? Sebab ikut kuasa motosikal dia kan, kalau kuasa besar dia akan lalu dekat lane yang kanan. Jadi waktu yang macam tu lah kita kena sentiasa peka supaya kita masih dapat menjaga keselamatan bukan je diri sendiri tapi juga keselamatan orang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna lembur raya yang bijak, pengguna jalan raya yang bijak. Teruskan bersama Geng Murahan Tu Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Selamat pagi, saya Hanim dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, tadi lagu adik saya Abai Sore. Ha, saya ni kalau cakap pasal cakap Pantai Timur ni lain bunyinya ya. Atau kalau orang Perak nak cakap Pantai Timur memang lain lah bunyinya. Ha, kan lagu tu bila kita dengar kan, lagu adik saya Abang Sore ni, tersengih-sengih lah kita kat rumah kan, kat dalam kereta sambil-sambil bungkus nasi lemak tu kan. Jadi macam-macam kita terbayang kan, janji-janji manis, janji-janji manis pasangan kita satu masa dululah kan. Tapi inilah dia tanggungjawab kan, masih lagi dia bersama kita, alhamdulillah. And, okay, lagi satu kan, saya juga nak kongsikan juga, kalau ikut ramai yang dah pulang ke kampung halaman, ada juga yang merancang untuk pergi bercuti kan. Kalau ikut dekat Kereta Api Tanah Melayu, KTM, KTM, okay, untuk anda di luar sana juga boleh beli tiket untuk ke destinasi yang anda pilih lah kan, untuk sempena cuti perayaan ni kan. Kereta Api Tanah Melayu KTM menawarkan 3,047 tempat, 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang. Ini adalah rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah perkhidmatan. Ikutkan tiket ini adalah keseluruhan tiket yang merangkumi adalah 900 perjalanan tren, hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, namun masih terdapat 60,000 hingga 70,000 tiket yang berbaki dan sedia untuk dibeli. Ini adalah berita baik lah buat kalau ada yang ingin menggunakan perkhidmatan Kereta Api Tanah Melayu kan, untuk ke destinasi. Kalau ikutkan kalau tiket ke sektor Pantai Timur melibatkan perkhidmatan Ekspres Rakyat Timuran telah habis dijual. Kalau dekat Kuala Lumpur Johor Bahru, jualan 88% masih ada kosong lah tu kan. Kalau Kuala Lumpur Bandar Besar, mencecah 82% juga masih kosong. Ada peluang lah kita untuk kita semak-semak, ada tak tempat untuk kita naik perkhidmatan KTM ni kan. KTM juga turut melancarkan program khas Madani 30 yang membolehkan pelanggan menikmati diskaun sebanyak 30% mengikut terma tertentu. Okay, berhubung kesiapsiagaan operasi beliau memberi jaminan bahawa aspek teknikal telah diaktifkan sepenuhnya, termasuk ketersediaan set train, landasan, sistem semboyan serta pelan keseimbangan perniagaan demi memastikan keselesaan dan keselamatan penumpang. Ini adalah berita baiklah kepada kita. Kalau ada rezeki lebih kan, kadang-kadang kalau kita ada anak ramai ni, nak naik kereta api ni mahal kan, naik kereta. Tapi kalau kita seorang, selain naik bas, kita boleh naik kereta api. Boleh tengok-tengok lah dekat tiket dekat dalam KTM tu ada kosong lagi ke tak. Sebab kalau ikut perjalanan menggunakan Kereta Api Tanah Melayu ni, lancarlah perjalanannya kan. Sebab saya suka pergi bercuti naik train ni. Tapi dengan anak-anak, kalau jarak jauh sikit, dia akan tanya kita lah kan, mama bila nak sampai, bila nak sampai, bila nak sampai. Jadi kalau kita ada anak kecil, kita rancang perjalanan kita supaya tak berlaku kesesakan. Kita tak ada kadang kesesakan tu, sebab kita boleh bertenang. Anak-anak kecil ni yang susah sikit nak bertenang, kadang-kadang nak buat susu lah, nak tukar lampin lah kan. Tapi itulah cabaran untuk menjadi seorang ibu bapa. Kita kena sentiasa sabar. Anak-anak ni lah penyeri kehidupan kita, betul tak? Teruskan bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaru Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM. Sentiasa di hati geng burung hantu. Kalau ikut dekat dalam, selain dekat dalam konti ni, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ada kelapangan, bolehlah menjengah masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM dengan kata kunci cariannya Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni ada ramai yang masih yang bersama dengan dalam siaran ini. Dekat dalam tu anda boleh juga berkenalan dengan pendengar-pendengar yang lain yang daripada tadi memberi kata-kata semangat dan juga macam-macam cerita yang kita kongsikan juga kat dalam ni. Antaranya ada juga pendengar kita, kalau ikut kat dalam ni, ada daripada Indonesia, daripada Batam, Sumatera, Sabah, Terengganu ada. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang daripada tadi bersama dengan kita, Hilmi Zudin Zahari, Abang Long kita, juga kepada Kak Rabiatul Eliana, Combat 77 juga ada, lagi Hak 32 aka Hakim, ada lagi ramai yang dekat dalam ni kan. Jadi boleh join ramai-ramai dengan sembang topik kita yang terbuka, santai-santai je waktu-waktu pagi ni kan. Kita boleh berkenalan. Ada juga ada yang dalam ni yang tengah bungkus nasi lemak besok untuk berniaga besok, katanya kalau macam saya katakan, kalau kita pulang ke kampung, siapa yang berniaga di di kampung-kampung kan, orang bandar pulang ke kampung memang mencari makanan-makanan yang unik lah, makanan-makanan yang biasa dekat kampung mereka. Dia selalu akan ada satu rasa makanan signature yang kalau balik kampung mesti nak makan kan. Mudah-mudahan semua perniagaannya bertambah maju, rezeki dibukakan dengan seluas-luasnya, alhamdulillah. Jadi teruskan hiburan kita waktu pagi ini bersama geng Buruhan Tu Nasional FM, sentiasa di hati. Nasyaya.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim menemani anda hingga ke 6 pagi ini. Pukul 3.38 minit pagi waktu kini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga segala yang kita usahakan hari ini memberi keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Okay, kalau saya nak kongsikan juga dekat sini berkaitan dengan Hari Raya Haji yang bakal kita sambut insyaAllah pada hari Rabu depan ni kan. Kalau yang ber apa orang kata beruntung untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, dijangkakan hari wukufnya jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Semoga segala yang diusahakan dalam ibadahnya mendapat keberkatan dan mendapat haji yang mabrur. Mengikut perkongsian dari pada tabung haji, fasa pertama penerbangan pergi last kali adalah pada 20 Mei 2026. Untuk fasa kedua, penerbangan balik KT pertama adalah pada hari Khamis 4 Jun 2026. Tentunya ahli keluarga rindu untuk menunggu kepulangan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga segalanya dipermudahkanlah untuk mereka juga. Untuk kita yang beraya di sini, ibadah korban itu ada juga yang melaksanakan ibadah korban juga di negara kita ni kan. Yang tidak pergi ke haji pun kita buat ibadah korban, meriah kita kalau kita balik kampung tu kan. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Selepas ini lagu suratan atau kebetulan dari Kenny Remy Martin.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih setia bersama geng burung hantu, terutamanya yang sedang dalam perjalanan walau di ke mana juga destinasi anda waktu pagi ini, satu je saya nak pesan, jangan terburu-buru. Jalan mungkin lengang tapi kena fokus dan utamakan keselamatan. Bila musim cuti macam ni, terasa macam tak lengkap perjalanan kita kalau tak dengar lagu raya, kan? Kalau raya tu kita memang akan ada aura dia. Dan aura datang waktu raya tu, awal lagi kita dah rasa aura hari raya tu, kan? Kadang-kadang bila dengar lagu raya dalam kereta, teringat suasana pagi raya, gelak tawa keluarga, juadah atas meja, momen-momen berkumpul dengan orang

sari sebagai semangat kepada anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai dengan tenang ke mana juga destinasi anda hari ini, pagi ini. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi pendengar geng buruh hantu yang setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang masuk ke jam 5 kita. Sekarang pukul 4.09 minit pagi. Hanim masih lagi di sini bersama geng buruh hantu. Juga dekat dalam TikTok live kita ada Lavenda Girl, Khairu. Waalaikumsalam. Tak balik kampung ke Yong? Balik. Nanti teman balik hari raya. Sebab sebelum raya teman kena bertugas lagi lah. Jadi kepada anda yang di luar sana masih dalam perjalanan, mungkin ada kawasan-kawasan, kalau ikutkan Jabatan Met Malaysia dah keluarkan amaran ribut petik sehingga pukul 6 pagi di kawasan Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Sarawak. Jadi yang masih dalam perjalanan tu, hati-hati memandu. Mungkin ada yang antara kita bukan saja dekat atas jalan yang abang-abang lori tu, mungkin juga ada yang baru habis kerja, dalam perjalanan ke rumah, mungkin ada dalam perjalanan jarak jauh pulang ke destinasi kampung kan. Cuaca dalam memandu tu, keadaan hujan, jalan licin, hati-hati. Kurangkan kelajuan, pastikan kenderaan selamat, elak guna telefon bimbit. Itulah yang paling penting kan, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita sibuk dengan scroll ataupun membalas WhatsApp waktu memandu tu, kita susah nak fokus kepada pemanduan kita. Jadi kalau kita bawa kereta terlampau perlahan dekat lorong kanan juga bahaya untuk kita. Jadi bagi laluan kepada orang yang rasa macam nak laju di belakang. Kadang-kadang ada orang cucuk-cucuk kita tu kan, kita fikir positif je lah, mungkin dia ada panggilan Cik Tan pagi-pagi macam ni, susah nak tahan kan, biarkan dia lalu. Ada mungkin ada kecemasan dia yang tertentu. Kepada penunggang motosikal pula, semoga di permudahkan segala perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutama di kawasan gelap serta takungan air. Jadi setialah bersama saya Hanim di Nasional FM geng buruh hantu ini. Dengarkan setiaku di sini, Ziana Zain.

Assalamualaikum, anda masih lagi bersama saya Hanim di sini menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Kita nak cerita sikit pukul 4.29 minit pagi ni, kita nak cerita pasal amarah lah kan. Amarah ni kita tak boleh lari lah dari rasa marah yang dekat dalam diri kita ni. Seorang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Kalau kita rasa kita dah kuat dah, kita lah seorang jago. Tapi kalau kita gagal untuk menahan, mengawal rasa marah kita tu, kita bukanlah orang yang kuat. Cara untuk mengawal rasa marah ini, pertama, kita duduk jika kita berdiri, kita baring jika kita sedang duduk, berwuduk untuk orang yang beragama Islam, mengelak daripada membuat sebarang keputusan besar, ambil sedikit masa untuk tenangkan diri sebelum mengambil sebarang keputusan, diam. Yang keempatnya, kita kena diamlah kan. Berdiam diri sewaktu marah adalah lebih baik, kerana dalam keadaan marah, perkataan-perkataan yang diungkapkan berkemungkinan akan mengguris perasaan orang lain dan mungkin memberi ancaman kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita tak ingat apa waktu kita marah, apa yang kita cakap, apa perbuatan yang kita buat. Jangan sampai sikap amarah tu memakan diri kita, sebab kadang-kadang kita tengok dekat dalam media-media sosial kan, viral lah cerita-cerita yang disebabkan amarah ni boleh membawa kita ke muka pengadilan. Rasa marah itu tetap perlu dikawal dan disalurkan melalui jalan yang betul. Tidak membiarkan rasa marah itu menguasai diri, kerana boleh membawa kepada tindakan di luar batasan syarak. Sama-sama kita amalkan cara yang saya cakapkan tadi itu, agar dapat membiasakan diri kita dalam mengawal amarah. Bila kita dah biasa kawal amarah tu, kita dapatlah menangani jika kita dalam situasi yang tertekan. Jangan marah-marah, bawa kereta tu pun kena elok-elok. Kalau ada yang cucuk belakang macam saya kata tu, mengalah ke tepi je lah, mungkin dia ada kecemasan. Kita chill-chill je pagi ni, teruskan hiburan pagi ni bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda jam 5 ini, jam yang kelima, menghampiri pukul 5 pagi. Saya masih segar lagi mata kerana ditemani dengan pendengar-pendengar kita dalam TikTok live kita Nasional FM. Walaupun mungkin kita tak akan lama dalam live TikTok ni, tapi terima kasih tak terhinggalah saya ucapkan kepada anda yang daripada tadi menemani saya tidak keseorangan rasanya saya dekat konti sekarang ni kan. Kepada yang sedang memandu, teruskan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Dengar lagu seterusnya, Tiara daripada Chris. Nasional FM, sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini untuk jam ke-6 Geng Burung Hantu. Saya menemani anda dari jam 12 tengah malam tadi sehingga tugasan saya akan berakhir pada pukul 6 pagi ini. Terima kasih kerana anda menjadikan Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Ada yang sedang bekerja, ada yang sedang bangun menyiapkan juadah untuk perniagaan esoknya, untuk berniaga, ada juga menyiapkan juadah untuk keluarga, adik-beradik kita, sanak saudara kita dah pulang ke kampung kan, waktu-waktu macam ni kita bangun pun awal, bangun awal, siapkan juadah, makan sama-sama pagi, lebih barakah. Kerana apa? Kerana rezeki itu bila kita makan secara berkeluarga lah, secara bersama, malaikat turun membawa rezeki yang lebih rahmat kepada kita sekeluarga. Kepada anda yang sedang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan, semoga berjalan rancar segala yang kita rancang untuk hari ini. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik sikit sabar yang kedua yang dinamakan sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara kemungkaran, meninggalkan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni sabar dah ada pilihan, kan? Orang buat benda tak elok, bulan Ramadan bukan main jaga, habis Ramadan orang kata inilah budaya, kan? Jadikan Ramadan sebagai budaya. Sebab itulah ada kalam daripada para ulama, ada satu pepatah menyebutkan, jadilah rabbaniyin, jadilah hamba kepada Allah. Jangan jadi wala takun ramadaniyin, jangan jadi hamba kepada Ramadan. Kan? Kalau hamba pada Ramadan ni, habis Ramadan habislah. Yang kita nak ialah rabbaniyin, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah Ramadan ke habis Ramadan ke, kita tetap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang rabbaniyin ni, bila mana ada ruang, ada peluang untuk melakukan dosa, dia sabar, dia tak buat dosa tu, walaupun dosa tu seronok bagi dia, kan? Perkara yang kita rasa seronok nak buat, tapi hakikatnya benda ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pada waktu tu kita sabar, sedangkan kita ada pilihan. Maka sabar yang seperti inilah tingkatannya yang agak tinggi berbanding sabar yang pertama tadi, kan? Dikenakan dugaan tak ada pilihan. Sekarang ni sabar dalam nak buat benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kita tahan diri kita, kita berlepas diri kita tak buat benda tu, kan? Benda-benda yang Allah larang, yang Allah haram, kita tak buat, kita sabar. Ini sabar yang ada pilihan, yang peringkat yang kedua. Dan peringkat yang paling tinggi, peringkat yang ketiga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Macam tuan-tuan yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang sedang mengikuti dalam siaran radio dan sebagainya, ya, kita mengikuti majlis ilmu, kita hadir mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun halangan-halangan banyak. Waktu rehat pergi makan dulu, tak apalah, aku tak kisah sangat bab makan tu, aku nak kerja dulu solat berjemaah. Kita sedang sabar tu tuan-tuan. Maka sabar inilah sabar yang paling tinggi, sabar yang paling hebat. Kita sabar kerana kita jual diri kita, kita korbankan diri kita semata-mata dalam melaksanakan perintah dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita nak kecap, yang kita nak amal, yang kita nak buat dalam kehidupan kita. Ingat, kita sabar itu bukan sahaja-sahaja, tetapi ianya juga merupakan suatu anugerah, suatu ganjaran yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbalik juga dalam kitab Riyadhus Salihin, pada hadis yang ke-27 itu, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Yahya, iaitu Syu'aib bin Sinan radhiyallahu an. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud amat pelik ataupun amat menghairankan sekali keadaan orang mukmin. Nabi kata apa? Nabi nak bagi tahu dekat kita, orang beriman ni pelik sungguh, kan? Orang beriman ni hebat sungguh, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin itu belaka. Nabi nak bagi tahu dekat kita tuan-tuan, apa sahaja situasi kita ke atas dunia, selagi mana kita buat kebaikan. Tu Ustaz cerita awal-awal tadi tu, buat kebaikan ni tak ada finishing dia, kan? Tak ada penghabisan dia. Kalau gelas dia ada habis, air masuk penuh, kalau penuh keluar membazir lah. Tapi kebaikan ni tuan-tuan, dia tak ada pembaziran. Tuan-tuan buat amal banyak, membazir ke? Tak. Nabi bagi tahu dekat kita dalam hadis ni, Nabi nak maklum kat kita, apa yang kamu buat ni, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, walaupun kebaikan itu kamu suka ataupun kamu tak suka, kan? Ada benda yang kita buat baik tapi kita penat, kita letih. Apa contoh? Contohnya puasa. Puasa sunat kita bincang tadi, kan? Kita puasa sunat, kita tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang boleh membatalkan puasa kita. Dalam masa yang sama kita nak laksanakan perintah Allah tu, walaupun hati kita, Allah, kalau boleh nak makan ni, lapar sungguh, benda tak suka, tapi kita sabar, kita laksanakan juga. Nabi kata apa?
1: kamu suka ke, kamu tak suka ke, kamu penat ke, kamu letih ke, selagi mana kamu berada dalam kebaikan, nescayalah Allah sentiasa memberikan kelebihan buatmu. Jadi inilah kelebihan bagi seorang mukmin, iaitu apabila dia mendapatkan kelapangan kehidupan, dia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedangkan bila dia ditimpa kesukaran, yakni yang merupakan bencana, ia pun bersabar, dan hal ini pun adalah merupakan kebaikan baginya. Kan? Kita sabar kena ujian, walaupun benda itu kita tak suka, tapi kita sabar tadi, itu juga merupakan kebaikan. Walaupun ada kegembiraan, kita gembira, kita seronok, itu pun kebaikan. Selagi mana kita berada di atas landasan dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menceritakan tentang kesabaran ini. Antaranya suka juga ustaz nak sharekan dengan tuan-tuan satu ayat 153 surah Al-Baqarah. Ya, Allah berfirman, dan dalam ayat ini Allah mengajar adab kita. Ya. Adab ketika mana diterima musibah, dikenakan ujian, dikenakan dugaan. Antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan solat. Kan? Ini perintah Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kamu susah, kamu kena dugaan, kamu kena kepayahan. Kadang-kadang dalam kerja nak selesaikan satu kerja, ya Allah, bagaimana nak selesai ni? Tak ada jalan ni. Kan? Antaranya Allah ajar kepada kita, ista'inu. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan dengan Allah. Bagaimana cara minta tu? Bisabri. Dengan sabar, wassalah. Dan juga dengan mendirikan salat, mengerjakan salat. Banyaklah perbahasan bab solat ni juga termasuk dalam bab doa, kan? Kita buat kerja, kita minta pada Allah Ta'ala, ada ujian kita sabar, dan kita jaga solat, kita doa kepada Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan Allah sambung lagi pada ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath-thamarat wabashshiris sabirin. Allah Taala nak bagi tahu dekat kita antara ujian. Wa lanabluwannakum. Balau ni balalah, bala ujian dugaan. Antara ujian yang Allah kenakan kepada hamba-hambanya ini ialah antaranya daripada minal khauf. Satunya kata Allah, perasaan takut. Ya? Kadang-kadang kita nak buat satu benda, ada perasaan takut dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ini juga merupakan ujian. Allah uji kita. Kan? Para tentera Islam nak bertempur di medan peperangan. Tengok musuh ramai kan zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni rasa takut ni, khauf, rasa takut. Takut ini juga merupakan ujian daripada Allah. Itu satu. Yang kedua kata Allah, ujian juga yang Allah kenakan kepada manusia yang dinamakan dengan wal-ju'. Ju' ni apa? Ju' ni perasaan lapar. Rasa lapar. Diuji tak ada makanan. Ya, kita hari ni alhamdulillah lah dekat Malaysia kan. Mewahnya kita, nikmatnya kita. Ya, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Tetapi antara ujian yang Allah kenakan juga kepada manusia ni, bila mana adanya ju', perasaan lapar tu, kan? Diuji dengan kelaparan, tak ada makanan dan sebagainya. Yang ketiga kata Allah, antara ujian yang Allah kenakan kepada manusia juga pada ayat 155 ini, wa naqsim minal amwal. Kekurangan mal, kekurangan harta, ya? Tak ada harta, duit tak cukup, ya? Tak ada pekerjaan. Ini juga ujian, musibah yang Allah kenakan kepada diri manusia. Wal anfus, kehilangan orang yang kita sayangi. Anfus, nafsun, manusia-manusia tu yang kita sayang dia, dia meninggal dunia. Ini juga ujian yang Allah kenakan kepada kita. Wasamarat, begitu juga tanam-tanaman yang tidak menjadi, kan? Ada orang bercucuk tanam ataupun berniaga. Sekarang ni mungkinlah kita kata perniagaan, berniaga tidak ada keuntungan, dikenakan kerugian, muflis dan sebagainya. Ini juga merupakan balauna, ya, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni Allah letakkan 5 lah: khauf, ju', takut, lapar, kekurangan harta, kematian insan yang disayangi, wasamarat, dan kekurangan harta benda, ya, perniagaan yang tak menjadi, tanam-tanaman yang tak menjadi. Dan apa Allah kata? Wabashir sabirin. Bila mana kamu sabar, wabashir, Allah bagi berita gembira.
2: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya sudah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak bercerita sikitlah tentang usia. Tua itu perjalanan yang pasti, tapi sihat itu hasil pilihan kita sendiri. Buat setiap hari, kan ada satu nasihat saya untuk kita meniti usia, mengejar tua kan. Satu nasihat untuk menyediakan diri kita untuk waktu tua kita: makan berpada-pada, bergerak sedikit, tidur yang cukup, jaga hati. Itu yang paling penting. Itu cara kita menghormati usia kita. Okey, sampai di sini sahaja dulu. Saya Hani mengundurkan diri. Assalamualaikum. Bye.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan. Belum cerita shopping lagi. Belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya, semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya DJ Ad ataupun Ad Selamat untuk Weekend Wake Up edisi 24 Mei 2026 bersamaan dengan hari Ahad. Oh, selamat berhujung minggu kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Setialah anda bersama Selangor FM kerana hari ini Weekend Wake Up hari Ahad. Pastinya ada info-info yang menarik, berita-berita yang menarik dan juga seleksi-seleksi lagu yang menarik. Hingga dari 6 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari. Okey, baiklah, yang baru bangkit, yang baru memulakan aktiviti-aktiviti hujung minggu ada aktiviti selepas solat subuh. Jom. Anda dah lepas mengaji apa semua kan? Apa yang anda perlu buat hari ini? Tak apa. Apa saja anda mahu lakukan, janji anda harus menemani saya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Salam Dunia M. Nasir.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Selangor.

Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Baiklah, anda masih bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up hari Minggu. Wah, hari ini hari Ahad, berhujung minggu, kita pastikan kita bangun dengan semangat baru. Pasal esok nak kerja ni, kan? Jadi hari ini kita bersemangat buat aktiviti bersama keluarga dan rakan-rakan. Dan yang tambah bersemangatnya saya hari ini, siapa yang menyaksikan perlawanan akhir sepak takraw malam tadi antara Malaysia bertemu Thailand? Oh, kontroversi. Piala Dunia Sepak Takraw, Thailand tarik diri, Malaysia diberi kemenangan regu berpasukan. Malaysia muncul juara acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas Thailand menarik diri ketika aksi final yang berlangsung penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa di sini malam tadi. Keputusan itu sekaligus menyaksikan skuad negara menamatkan dominasi Thailand yang muncul juara dalam 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Lebih 3,000 penyokong yang membanjiri Stadium Titi Wangsa menjadi saksi semangat juang tinggi dipamerkan anak buah Ahmad Jais Baharun dalam usaha memburu kejuaraan bermakna di laman sendiri. Oh, memang best. Dia menjadi kontroversi. Menjadi kontroversi itu kerana apa? Kerana dia tak berpuas hati dengan keputusan Empire. Tak berpuas hati dengan keputusan Empire. Jadi sampai diorang mengajuk tak nak main. Aduh, payah sikit lah. Payah sikit lah kan. Jadi, tapi apa boleh buat? Apa boleh buat? Keputusan Empire dah muktamad. Kita perlu menghormati keputusan Empire kan. Tapi kalau betul-betul tengok video tu, memang kaki dia dah pijak lain lah. Saya kat rumah nampak, takkan dia kat gelanggang tak nampak. Itu masalah tu. Okey, baiklah. Tak apa. Walau bagaimanapun, macam mana pun kita ucapkan tahniah untuk skuad Piala Dunia Sepak Takraw kita. Baik. Jadi, jom dengan semangat kita teruskan Yakin Boleh Tushi Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Buat anda yang fans Bad Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Tenangnya, ibu bapa. Amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan. Tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari, kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun, ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang, tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat, tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman, tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi. Tenang seorang ibu bapa lebih kuat kesannya daripada 1,000 kata. Kerana anak-anak belajar tentang dunia melalui reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan, maafkan diri sendiri dan sedarlah kita sedang belajar bersama anak-anak setiap hari. Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Bagi 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dan Mutama 7 pagi. Hadap kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hari Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pickup dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pickup dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperingat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat kita melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan tapi kadang-kadang perlu 10,000, 20,000 pinjaman dan kadar bayaran seperti mana Amanah Ikhtiar itu kalau wanita hampir 100%, kalau lelaki itu 95% okey lah, maknanya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket tren KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan tren di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, Yang di-Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyurkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan taji utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang keterisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket tren masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
4: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Semalam pasukan lelaki dan perempuan Selangor under 16, bawah 16 tahun, pasukan hoki memenangi tempat kedua dalam kejohanan under 16. Bawah 16 tahun, perempuan juara daripada Negeri Sembilan, juara lelaki Pahang. Jadi kalau untuk yang Selangor, kedua-dua pasukan lelaki dan perempuan naib juara. Kita ucapkan tahniah. Dia keputusan juara itu dapat menang itu bonus, tapi dah layak ke final itu sudah cukup hebat. Tahniah juga kepada pelatih-pelatih yang bekerja keras, saya ucapkan. Tahniah-tahniah, kerja keras anda itu sangat berbaloi. Even tak juara sekalipun, dapat naik juara, itu satu pencapaian yang sangat baik. Jom, wah, hari ini kita banyak dengar kemenangan untuk pasukan kita, untuk pasukan Malaysia, untuk pasukan hoki under 16 Selangor. Jom kita enjoy dengan lagu ini, Talapati Kerci. Baik, Selangor FM Radio 21, Orang Selangor.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan. Comelnya anak awak.
4: Ialah betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena ada mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
5: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
6: Baiklah, jam telah menunjukkan 7.36 minit pagi. Pada ibu-ibu, mama-mama, emak-emak, oh, sudah masuk di dapur, sudah mula berperang di dapur. Oh, okey. Apa menu hari ini? Masak sarapan ke ataupun beli saja ataupun keluar bersama keluarga sarapan di luar? Dia biasa macam tu hari Ahad kan. Mak tak naklah masak sarapan, ajak family breakfast di luar. Ada kedai yang viral ke, baru tengok kedai yang viral ke kan, pergi makan di luar sama-sama. Tak apalah, janji beriadah, berhibur sambil makan-makan dengan anak-anak, dengan family, dengan rakan-rakan. Itu adalah satu aktiviti yang sangat-sangat bermakna, lagi-lagi untuk anak-anak kita, insyaAllah. Baik, jom saya nak sampaikan hajat. Ada orang minta di TikTok. Aku masih di sini. Ekspedisi Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Saya nak ucapkan, saya nak mengambil kesempatan ini mengucapkan salam takziah kepada keluarga kawan saya, keluarga Erza Iwan bin Nirman. Walaupun kita dah lama tak berjumpa, tapi saya masih ingat wajah dia. Tahu-tahu malam tadi dapat berita dia meninggal. Semoga segala amal kebajikan dia diterima Allah sebagai pahala, sebagai ibadah, dan ditempatkan di kalangan orang yang baik-baik, orang yang soleh, insyaAllah. Baik, ini saya nak sampaikan, hajat Kak Dewi. Dia mintakan lagu Tangan-Tangan Amal Datuk Ramli Sarip. Jom kita dengarkan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Kolej Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Hai, saya Amir Pearl. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
4: Baiklah, terima kasih pada pendengar-pendengar semua yang mengikuti saya melalui akaun TikTok Selangor FM. Saya ucapkan terima kasih juga. Okey, baik. Jadi, macam mana pagi ini? Apa aktiviti pagi ini? Tu saya nak kongsi sedikit ni. Saya nak kongsi sedikit ni cerita. Sajalah nak kongsi cerita artis luar negara. Selama guna laluan khas bas, siung boom. Kena saman. Oh Allah, ni artis Korea lah ni kan. Pelakon Korea Selatan Ryu Seung Boom berdepan tindakan undang-undang dan dikenakan denda selepas didapati berulang kali melanggar peraturan jalan raya dan menggunakan lorong khas bas. Menurut laporan media, tindakan tidak bertanggungjawab itu dilakukan oleh Seung Boom ketika dia memandu kenderaan milik syarikatnya ketika dalam perjalanan ke lokasi penggambaran filem terbaru Netflix berjudul Good News. Okey, siapa saja pun anda, tolong jangan langgar peraturan di jalan raya. Ini semua tentang kebaikan orang ramai. Dia bukan soal kita saja yang nak cepat, orang lain pun nak cepat. Bukan kita saja nak selamat sampai, orang lain juga nak selamat sampai. Jadi, ni kita dah mula bercuti ni kan. Dah mula bercuti, cuti sekolah panjang ni. Jadi, yang balik kampung, yang buat short vacation, hati-hati di jalan raya. Hati-hati memandu. Jaga jarak kenderaan anda dengan jarak kenderaan depan. Okey. Baik, kelajuan ikut kelajuan. 90-90. 110-110. Okey. Baik, jom. Terus berhibur. Selangor FM, Cempaka Derembulan. Spring.